0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Bersama Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, pihak penerbit dan seluruh pendengar yang terus setia bersama saya. Semalam kita berbicara tentang integriti. Hari ini kita masuk kepada satu musuh yang boleh menghancurkan integriti manusia, merosakkan institusi dan melemahkan sebuah negara. Musuh itu tidak datang membawa kapal perang, tidak membawa senapang, tidak memakai uniform tentera. Kadang-kadang ia datang hanya dengan satu ayat yang sangat lembut. Contohnya, itu ini sedikit tanda terima kasih. Kalau terima kasih itu menyebabkan keputusan berubah, projek diberi, kes ditutup atau hak orang lain diketepikan, itu bukan lagi sekadar terima kasih. Ingat tu. Jadi tajuk kita hari ini, rasuah penjajahan baru yang kita cipta sendiri. Apa sebenarnya rasuah? Rasuah secara mudah ialah apabila wang, hadiah, jawatan, habuan atau kepentingan tertentu digunakan untuk mempengaruhi seseorang supaya menyalahgunakan amanah atau kuasanya. Tetapi saya mahu kita melihat rasuah dengan lebih dalam lagi. Rasuah bukan sekadar pertukaran wang. Rasuah ialah pertukaran prinsip. Kita menerima sesuatu, kemudian menjual amanah. Kita mendapat sedikit keuntungan, tetapi orang lain kehilangan hak, dan akhirnya negara membayar harganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat keras mengenai rasuah daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ar-Rasiyya Wal-Murtasyai. Rasulullah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Kenapa begitu keras? Kerana rasuah ini merosakkan keadilan. Orang yang sepatutnya mendapat hak tidak mendapatnya. Orang yang tidak layak boleh mendapat kelebihan. Yang benar boleh kalah, yang salah boleh menang. Apabila wang mampu membeli keputusan, keadilan sedang dijual. Ada satu kisah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat relevan sehingga hari ini. Baginda pernah melantik seorang pegawai untuk mengutip zakat. Apabila pulang, pegawai itu berkata lebih kurang, "Ini untuk kamu dan yang ini dihadiahkan kepada saya." Maka Rasulullah SAW tidak membiarkannya begitu saja. Baginda tegur dengan maksud, kalau dia duduk sahaja di rumah ayah dan ibunya, adakah hadiah itu tetap akan datang kepadanya? Masya Allah. Itulah ujian mudahnya. Adakah hadiah ini diberikan kerana diri aku atau kerana jawatan yang aku pegang? Kalau tanpa jawatan itu, orang tidak mengenali kita. Tanpa kuasa itu, hadiah tidak datang. Maka berhati-hatilah. Jawatan adalah amanah, bukan mesin menghasilkan habuan peribadi. Saudara pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Ya, kita akan menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tidak berapa lama lagi. Nenek moyang kita berjuang supaya bumi ini tidak lagi ditentukan oleh penjajah. Tetapi ada satu ironi yang perlu kita renungkan. Penjajah dahulu mengambil kekayaan kita dari luar. Rasuah pula menyebabkan kekayaan rakyat boleh bocor dari dalam. Penjajah dahulu merampas kuasa. Rasuah menjadikan kuasa diperdagangkan. Penjajah dahulu menyebabkan rakyat kehilangan hak. Rasuah juga boleh menyebabkan orang yang berhak kehilangan hak. Sebab itulah saya menyebut secara kiasan sebagai penjajahan baru yang kita cipta sendiri. Bukan penjajahan secara ketenteraan, tetapi penjajahan oleh ketamakan. Negara-negara yang berjaya mengawal rasuah biasanya mempunyai satu aset yang sangat mahal, iaitu kepercayaan. Rakyat percaya kepada institusi, pelabur percaya kepada sistem, peniaga percaya kontrak akan dihormati. Orang muda percaya bahawa usaha dan kelayakan mempunyai nilai. Sebaliknya, apabila budaya kena ada orang dalam, kena bagi sesuatu, kena tahu jalan belakang, mula dianggap biasa. Yang rosak bukan satu transaksi sahaja. Yang rosak ialah keyakinan rakyat terhadap sistem. Dan apabila kepercayaan runtuh, ia sangat mahal untuk dibina semula. Jadi saya nak pesan juga hari ini kepada anak-anak muda Malaysia. Saya mahu anda menjadi generasi yang berani berkata tidak. Tidak kepada rasuah. Tidak kepada scam. Tidak kepada fake claim. Tidak kepada manipulasi. Tidak kepada budaya menggunakan kabel untuk mengambil hak orang lain. Jangan normalisasikan kesalahan hanya kerana semua orang buat. Kalau semua orang melompat dalam lubang, kita tak perlu buat konten ikut sekali. Anak muda yang merdeka bukan manusia yang bebas melakukan apa saja. Anak muda yang benar-benar merdeka ialah manusia yang tidak boleh dibeli prinsipnya. Saudara pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor yang saya kasihi. Pejuang dahulu meninggalkan kepada kita sebuah negara yang merdeka. Jangan kita wariskan kepada anak cucu kita sebuah negara yang terpaksa mereka selamatkan daripada ketamakan kita. Mereka berkorban supaya tanah ini tidak boleh dibeli oleh penjajah. Jangan kita pula menjual maruahnya sedikit demi sedikit. Saya tinggalkan satu nukilan. Rasuah bermula apabila manusia meletakkan harga pada sesuatu yang sepatutnya tidak boleh dijual, yakni amanah. Negara tidak hanya kehilangan wang kerana rasuah, tetapi negara akan kehilangan kepercayaan, peluang dan masa depan. Merdekakan negara daripada penjajahan, merdekakan ekonomi daripada keterisan, dan yang paling penting, merdekakan hati daripada ketamakan. Sekian dulu dari saya, Dato' Dr. Haji Nasiruddin bin Uthman. InsyaAllah kita bertemu lagi esok dengan tajuk Piagam Madinah, Belajar Mengurus Perbezaan. Sekian dulu. Terima kasih. Ciao, bete. Bye-bye.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Kerajaan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. POV Weekend.
1: POV Weekend masih lagi bersama saya, DJ Art. Okey, bersama anda. Apa yang sedang anda lakukan hari ini? Yang paling penting apa? Hujung minggu kita bersama keluarga-keluarga kita yang tersayang, bersama rakan-rakan kita, kawan-kawan baik kita, berkumpul kan, buat aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, yang pergi brisk walk, yang berjoging di taman kan. Pastikan, pasal sekarang jerebu melanda Lembah Kelang kan, jadi kena apa, berjaga-jaga sedikit lah. Okay. Baiklah, saya nak bacakan lagi perkongsian daripada Aina dari Rawang. Saya pernah masuk pertandingan nyanyi lagu patriotik. Nervous bukan main. Tapi bila satu dewan tepuk tangan, sampai sekarang saya masih ingat. Oh lemak kan. Patutnya dah sekarang dah jadi penyanyi dah. Tapi tak apalah, tersasar kan. Bukan target kot. Tapi itu seronok tu. Dia kalau peringkat sekolah, macam-macam event ada kan. Baju beragam, pentomin lah, lepas tu apa, kalau apa ni, macam ni yang macam Aina ni, apa, pertandingan nyanyi lagu patriotik lah kan, macam-macam. Kalau perempuan, lagu Bhatera Merdeka tu confirm. Okey. Baiklah, Syahrul daripada Ampang. Dulu sambutan merdeka di sekolah ada acara makan-makan. Saya tak berapa faham erti merdeka masa tu, tapi faham satu benda, makanan memang sedap. Makanan memang sedap. Saya pun baru first time ni ada acara makan-makan. Acara makan-makan tu join, maksudnya masing-masing potluck lah. Potluck dulu tak ada bahasa potluck kan. Jadi buat, masing-masing buat bekal dan kita kumpulkan satu meja pun, soal macam tu eh. Tu kalau itu je, best tu. Kalau tu best tu. Memang best. Kita bawa makanan masing-masing kan. Masing-masing belagak lah dengan makanan masing-masing. Kalau yang beruang sikit lah, beruang sedikit, dia bawa KFC. Itu memang terror lah, terror. Baik, Mira daripada Subang Jaya. Kenangan paling best bila ayah bawa tengok pembarisan. Lepas tu kami makan roti canai sama-sama. Simple. Tapi bila dah besar, baru rasa kenangan tu mahal. Kalau awak dah berkahwin sekarang, Mira, awak buat macam tu pula pada anak-anak awak kan. Jadi biar diorang rasa macam wah, bestnya kan. Dia dah jadi hari keluarga kan, hari berkumpul keluarga kan. Dapat pula, kalau dapat join pakcik-pakcik, mereka pun dapat join. Jadi rasa seronok tu. Rasa seronok tu. Jadi macam hari raya pula kan. Okey. Farah dari Petaling Jaya. Setiap kali bulan merdeka, sekolah akan mainkan lagu patriotik waktu pagi. Sampai sekarang bila dengar lagu tu, terus teringat zaman sekolah. Saya tahu. Dia kalau zaman saya dulu, lagu patriotik ni yang top ni, Abang Roy. Kan. Malaysia. Tu kan lagu tu kan. Itu memang hebat tu. Okey. Farah daripada Petaling Jaya. Aman daripada Kuala Selangor. Dulu saya dan kawan-kawan naik basikal keliling kampung sambil bawa bendera. Tak ada media sosial, tak ada kamera canggih, tapi kenangan tu melekat sampai hari ini kan. Alahai, dia bila cakap dengan kawan-kawan naik basikal ramai-ramai. Saya pernah masa merdeka dulu nak basikal ramai-ramai daripada rumah saya ke Kampung Pandan, pergi ke Bukit Belacan, nak mandi sungai. Waktu tu, zaman-zaman tu, tak tahulah, tak pernah nak dengar kepala air ni kan. Tapi tu yang seronok tu kan, tak ada cerita air kencing tikus semua-semua kan. Jadi ke sungai pergi je. Baiklah, jom kita sambil-sambil berhibur, bercanda di pasiran pantai. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia tadi sedikit ucapan daripada YB Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Menteri Besar Selangor kita, mengajak seluruh rakyat Selangor hadir beramai-ramai ke sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor tahun 2026 bertempat di Stadium Kajang pada 30 Ogos 2026. Bermula 8 malam hingga 12 tengah malam, pelbagai aktiviti yang menarik akan menanti anda. Apa dia tu? Ini memang best betul. Perarakan kereta berhias dan perbarisan kontijen, persembahan badan beruniform, pertunjukan cahaya dan bunga api, persembahan kebudayaan, konsert Merdeka 69 dan ini paling special ni. Jangan sampai tak datang tau. 100,000 sate kajang percuma. Allah mak tuan, ada sate kajang percuma. Kalau ada sesiapa pendengar-pendengar Selangor FM kan, InsyaAllah kita jumpa kat sana. Saya sekarang tinggal di Kajang. Rumah saya dengan Stadium Kajang tu tak sampai 5 minit. Jadi kalau 100,000 batang sate kajang ni percuma, kalau korang lambat, silap-silap 888,800 saya dah makan nanti. Jadi jangan lambat tau. Bermula jam 8 pagi, jam 8 malam hingga jam 12 tengah malam. Ini peringkat negeri Selangor punya sambutan Hari Kemerdekaan 69 ni. Jadi pastikan kita datang, hadir ke Stadium Kajang. Okey, orang-orang Kajang, orang-orang Bangi, orang-orang Semenyih kan, Beranang apa semua tu, main-main sini. Saya sebagai tuan rumah hari kan, 30 hari bulan ni saya sebagai tuan rumah orang Kajang ni, saya menjemput anda semua datang datang ke Stadium Kajang. Kita belanja 100,000 batang sate kajang. Okey, baiklah, kita masih lagi di segmen POV Weekend. POV Weekend. Tadi saya dah bagi tahu apa topik dia, apa kenangan yang tak dapat dilupakan semasa sambutan Hari Kebangsaan semasa anda kanak-kanak tu. Okey, kita kongsikan di sini. Lina dari Shah Alam, paling tak boleh lupa masa sekolah buat persembahan tarian. Saya terlupa langkah di tengah pentas tapi terus buat muka yakin macam memang itu koreografi dia. Allah mak, kan confident level tu memang kena tinggi dek kalau buat persembahan ni. Jadi kalau salah pun muka kita confident, orang tak salahkan kita. Dia nampak macam kita ni, macam peranan kita ni lebih sikit daripada kawan-kawan lain tau. Jadi cover lain tu kena pandai tu. Bagus tu Lina. Azhar dari Sepang, ayah saya selalu bawa kami keluar tengok lampu-lampu dan hiasan mereka. Sekarang bila teringat rasa rindu zaman kecil. Betul kan, ayah saya dulu persiapan kan, kat dataran mereka tu lampu-lampu semua dah pasang kan. Jadi malam tu, jom dek kita tengok lampu-lampu dah. Bawa kereta Volvo dia, bawa iring, kita orang jalan. Wah, tengok lampu cantik kan kat dataran Merdeka, kat bangunan Sultan Abdul Samad tu, nampak cantik. Wah kan, wah ni nanti tu yang membakar semangat kita nak bangun pagi pada hari perbarisan tu. Kalau tidak, bukan senang nak bangun pukul 5 pagi ni. Bangun pukul 5 pagi nak mandi sejuk-sejuk kejong tu kan, nak mandi, nak bersiap cantik-cantik, nak pakai lawa-lawa, nak pergi perbarisan. Ini kenangan lah syok betul. Itu daripada Azhar daripada Sepang. Nadia Kelang, saya suka bila sekolah buat pertandingan hias kelas tema Merdeka. Semua orang berebut nak hias, sampai meja cikgu pun kami balut dengan jelur gemilang kan. Time itulah kita ni dah jadi macam apa tau, terkejut tak

kan, kepala tak ada rambut tapi ada janggut. Kan, kita pandai lah buat deko-deko ni kan. Jadi kita ada semangat nak menang. Pula guru besar ada offer pula, ada bagi tahu pula ni pertandingan, jadi ada hadiah. Hadiah tu hamper pula tu. Kan, kita kalau hamper ni dulu, zaman dulu ni lah, makanan bijirin lah kan. Jadi target tu, target besar tu. Okey. Itu tu bad. Ni kalau peringkat sekolah memang macam-macam kenangan kita kan. Rahman dari Kajang. Orang Kajang, kenangan paling kuat ialah bila satu sekolah nyanyi Negaraku dan lagu patriotik sama-sama masa kecil. Kita tak fikir banyak, tapi bila dah dewasa baru faham betapa bermaknanya saat itu. Kan, kita jelah dulu kita, mungkin kita tak sini, kita tak faham erti sebenar kenapa kita perlu sambut kan. Dan mereka dah lah, kita dah tak kena jajah dah, apa dia nak sibukkan lagi kan. Tapi itulah, bila kita dah dewasa, dah meningkat dewasa, kita ada anak pula, kita kena terapkan nilai-nilai tu. Kita kena terapkan nilai-nilai positif. Sambutan merdeka ni penting. Sebab generasi dulu meninggalkan kita dengan warisan yang macam-macam. Jadi kita nak wariskan pada generasi yang akan datang pula dengan cara yang lain pula. Jadi jangan sampai kita tinggalkan perkara yang kurang baik kan. Yang paling penting, macam zaman sekarang di media sosial kan, jangan sampai kita bagi vibe-vibe yang negatif. Baiklah, lagu yang jadi favorite masa kita kanak-kanak. Jom, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor, tanggal 31.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Baiklah, kesimpulan di sini, kenangan sambutan Hari Kebangsaan waktu kecil mungkin nampak sederhana, bawa bendera, tengok pembarisan, nyanyian lagu patriotik, hias kelas atau ikut pertandingan. Apa pun, merdeka bukan sekadar sambutan setiap tahun, tetapi rasa bangga, kebersamaan dan kenangan yang kita bawa dari kecil hingga dewasa. Baiklah, jam 9 kita terus dengarkan utama 9 dari Bilik Berita RTM.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Music tanpa henti.

0: sejarah mungkin berulang.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

2026 jam 8 pagi tadi. Sebentar saja tadi beliau telah meninggalkan kita. Ini satu berita yang agak mengejutkanlah untuk kita sebagai peminat-peminat muzik tanah air. Semoga arwah Abang Jawi BPR ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini telah tiba masa Abang Jawi BPR meninggalkan kita. Jadi berpergianlah beliau ke sisi penciptanya. Semoga setiap perkara amal dan perbuatan baik beliau diangkat di sisi Allah sebagai satu ibadah untuk beliau, insyaAllah. Hari ini hari beliau, esok-esok belum tentu. Kita tak tahu hari kita bila lagi, insyaAllah. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah, dan semoga arwah dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT. Dan takziah dari Selangor FM buat keluarga arwah Abang Joy BPM. Selangor FM, Radio Mur 1, orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: ating sulupagi.
1: Tumpuan hari ini, Sultan Selangor mahu program akademik UiTM relevan perubahan ekonomi dunia. Liga Super Selangor Benam Terengganu 3-0 lonjak tangga kedua liga. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj mahu program akademik Universiti Teknologi Mara UiTM sentiasa relevan dan perubahan ekonomi dunia bagi memastikan graduan institusi itu mampu bersaing dengan pasaran pekerjaan yang semakin mencabar. Baginda juga bertitah perkara itu khususnya melibatkan bidang teknologi digital, kecerdasan buatan, sains kejuruteraan, perubatan, kewangan, perakaunan, perundangan, industri kreatif dan bidang baharu yang bakal menentukan masa depan ekonomi Malaysia. Baginda turut menegaskan UiTM tidak boleh hanya berbangga kerana menjadi universiti yang besar dan hebat. Beta juga mahu universiti terus mempertahankan mandat asalnya untuk memperkasa Melayu dan Bumiputera. Amalan bercerita sebelum tidur mampu membantu mengembangkan imajinasi kanak-kanak selain mampu memupuk membaca sejak usia kecil. Seorang ibu, Ezlin Aladin, 37 tahun, juga berkata beliau mengamalkan rutin berkenaan bersama anak-anak sejak kecil dengan memilih bahan bacaan bersesuaian mengikut usia. Menurutnya, kanak-kanak turut diberi kebebasan untuk memilih buku yang mahu dibacakan sebelum tidur dan lebih 10 buku dibaca dalam tempoh sebulan. Beliau juga berkata waktu bercerita bersama anak-anak sangat penting sebagai masa untuk mengeratkan hubungan walaupun hanya seketika. Ibu bapa juga perlu memulakan rutin ini dan menyediakan bahan bacaan yang sesuai untuk anak-anak. Festival Sastra Kanak-Kanak Selangor FSKS 2026 menjadi antara usaha kerajaan negeri untuk memperkukuhkan perkembangan kanak-kanak menerusi pembacaan yang dapat memupuk fokus imaginasi dan pemikiran kritis sejak usia muda. Menurut Esko Kebajikan Masyarakat Ansfar Syari juga berkata, buku sastra kanak-kanak bukan sekadar hanya bacaan, sebaliknya berperanan untuk membantu membentukkan ketenangan emosi serta merangsang daya pemikiran kritis. Beliau juga berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian FSKS 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Selangor. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Beralih ke berita sukan. Hasrat Terengganu FC, TFC, untuk mengutip tiga mata di laman sendiri tidak kesampaian selepas tewas 0-3 di tangan Selangor FC pada saingan Liga Super 2006-2007 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Putusan itu menyaksikan skuad Gergasi Merah melonjak ke tangga kedua carta Liga Super dengan 6 mata, manakala Terengganu kekal di tangga ketujuh dengan 3 mata. Pada babak pertama, Selangor kendalian bekas ketua jurulatih Harimau Melaya Kim Pan Gong juga lebih menguasai permainan, namun kedua-dua pasukan gagal memecah kebuntuan. Selangor akhirnya membuka tirai jaringan pada babak kedua menerusi K. Sheku Tejan pada minit ke-58 sebelum Charigo Morris menggandakan kelebihan 4 minit kemudian. Skuad Gergasi Merah terus melebarkan jurang pada masa tambahan menerusi Morris untuk melengkapkan kemenangan 3-0 ke atas tuan rumah. Putusan itu menyaksikan skuad Gergasi Merah melonjak ke tangga kedua carta Liga Super dengan 6 mata, manakala Terengganu kekal di tangga ketujuh dengan 3 mata. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan berpetir dan jerebu di beberapa lokasi antaranya Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Data Bomber dan Pesiamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya, penolok kanal Puasa Bomber, Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomber dan Pesiamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 28 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 29 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang dibakar kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah, 1 kes melibatkan kebakaran stor dan 1 kes melibatkan kebakaran gerai. Seterusnya, kami menerima 4 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 3 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan kebakaran motosikal. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 50 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran kebun, kebakaran belukar dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi penyelamat sebanyak 5 kes, melibatkan pintu terkunci dan kemangan jalan raya. Panggilan kecemasan jadi khidmat khas pula sebanyak 65 kes. Untuk berleman, kami menerima 1 kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 138 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Itu tadi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor yang diucapkan oleh Datuk Seri Amiruddin Syarif, Datuk Menteri Besar Selangor kita, mengajak seluruh rakyat Selangor hadir beramai-ramai ke sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di peringkat negeri Selangor yang bertempat di mana? Bertempat di Stadium Kajang bermula dari 8 malam hingga 12 tengah malam pada 30 hari bulan tau. 30 hari bulan malam di sana kita akan ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya perarakan kereta berhias dan pembarisan kontijen, persembahan badan beruniform, pertunjukan cahaya dan bunga api, persembahan kebudayaan, konsert Merdeka 69, 100,000 cocok sate kajang percuma untuk yang hadir. Ha, jadi bukan seorang 100,000 bukan seorang 100,000. Itu nak buat miaga. Ini kita makan ramai-ramai, share-share tau, jangan berebut-rebut. Kita anak merdeka, jadi kita kena ada sikap yang bagus. Jadi kita kena ada berkongsi-kongsi. Jadi sekarang kita sudah masuk ke mana? Sekarang kita sudah sampai ke segmen
2: Carta Hits 20.
1: Baiklah, untuk Carta Hits 20 ini hari, sebelum saya terus masuk ke Carta Hits 20, saya nak beri sedikit info trafik. Trafik masih bergerak lancar dan terkawal walaupun agak sibuk ketika ini di kebanyakan lebuh raya Bertul sekitar Lembah Kelang dan di lebuh raya utama Mahala ke utara, selatan dan timur Semenanjung. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa lokasi trafik bergerak perlahan seperti berikut, seperti di lebuh raya utara selatan, E1 arah utara Rawang, selatan ke Rawang, susulan kemalangan di kilometer 443.4 arah utara, lorong kecemasan terhalang. Jadi peringatan kepada pengguna lebuh raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat di belakang kenderaan bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Sebentar dia sedang cuti ni kan, lagi-lagi pula dah bermula dah cuti sekolah. Jadi semua pakat nak balik kampung, jadi condition, okay, keadaan kereta harus perhatikan betul-betul. Jangan ada kerosakan apa-apa kan, elakkan kerosakan dah. Jadi apa pun, jaga jarak kenderaan anda, jaga kelajuan kenderaan anda. Pastikan orang lain pun berkongsi jalan dengan kita, pastikan mereka selamat dengan cara kita memandu. Okey, baiklah, jom kita terus masuk ke Carta Hits 20.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Jam menunjukkan pukul 10.20 minit pagi. Sekarang kita sudah masuk ke Carta Hits 20 Selangor FM. Jadi undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Baiklah, Jom, kita jangan buang masa lagi. Kita mulakan lagu di tangga ke-20. Wah, lagu ini turun satu rak tangga. Minggu lepas di tangga ke-19, minggu ini di tangga ke-20. Jom, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Nombor 20.

0: program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026, bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026. Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka.
2: Carta Hits 20. Masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. 10.50 minit pagi. Itu dia tadi sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Selangor yang akan berlangsung pada hari esok jam 8 pagi, jam 8 malam hingga jam 12 tengah malam. Jadi maksudnya kita ada ambang merdeka lah di Stadium Kajang. Dan antara aktiviti-aktiviti menarik iaitu perarakan kontijen, kan, dan konsert 69 dan juga, oh ni paling best sekali, apa dia, 100,000 batang sate Kajang akan diberikan kepada pengunjung semua. Jadi kita dapat apa, membentuk satu silaturahim. Jadi jemputlah saya sebagai orang Kajang, sebagai tuan rumah kali ini. Saya menjemput orang-orang Bangi, kan, seluruh orang negeri Selangor, sila sila jemput datang ke Stadium Kajang pada hari esok. Ingat, jam 8 malam hingga jam 12 tengah malam. Baiklah, tadi kita sudah dengarkan dari Nadira lagu di tangga ke-15, Cuba Jadi Aku. Lagu ini naik satu anak tangga, cantik. Cantik. Jadi seterusnya kita akan dengarkan lagu di tangga ke-14, Apis, Harap Palsu, Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
3: Nombor 14.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Carta Hits Dokdo. Carta Hits 20, anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Sekarang jam menunjukkan pukul 11 minit pagi. Okey, sekarang kita sudah pergi melangkah ke lagu di tangga ke-12. Lagu ini kekal dari minggu lepas. Minggu lepas, lagu ini di tangga ke-12. Minggu ini juga di tangga ke-12. Jadi, saya nak ingatkan pada semua pendengar-pendengar di Selangor FM, ingat, jangan lupa kita boleh mengundi lagu-lagu di Carta Hits 20 Selangor FM, di mana di Facebook Selangor FM ataupun Instagram Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9, dan di sana anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Jangan lupa undi, kesian. Okey, baik, jom kita teruskan lagu di tangga ke-12. Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Selangor FM, Carta Hits 20.
2: Nombor 12.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Carta Hits 20. Carta Hits 20 anda masih lagi bersama saya. Tadi kita dah dengarkan Gila Bayang, lagu di tangga ke-11. Oh, lagu ini baru saja, kira baru 2 minggu tercalon, lagu ini naik 2 anak tangga lagi. Dia minggu lepas di tangga ke-13, minggu ini di tangga ke-11. Sangat positif, sangat positif, sangat positif untuk Amar Haikal. Okey, baiklah. Ingat, anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Macam mana lagu-lagu kegemaran anda ni? Anda boleh masuk di Facebook Selangor FM dan Instagram Selangor FM. Di sana anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Baiklah, selepas ini kita akan dengarkan lagu. Okey, dah sampai ke top 10 dah sekarang. Sekarang jam menunjukkan 11 minit pagi. Dah sampai ke top 10. Kita dengarkan lagu di tangga ke-10. Dalam Diam, Zina Khal, Mojek Hafiz. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Nombor 10.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Carta Hits 20
3: Nombor 5.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang. Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
2: Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka.
0: Carta Hits 20.
3: Carta Hits 20, anda masih lagi bersama saya. Sekarang jam menunjukkan 11.55. Nanti saya akan lepaskan corong ini, konti ini kepada DJ Anis pula yang akan menemani anda di Chill Weekend. Okey, baiklah. Tadi kita sudah dengarkan lagu di tangga kedua. Tapi sekarang saya nak ingatkan ni sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor tahun 2026 bertempat di Stadium Kajang jam 8 malam hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya perarakan badan beruniform, perarakan kereta berhias dan pembarisan kontijen, pertunjukan cahaya dan bunga api, persembahan kebudayaan, konsert merdeka 69 dan 100,000 sate Kajang akan diberikan secara percuma kepada pengunjung. Jadi, ramai-ramai saya sebagai orang Kajang, sebagai tuan rumah, mengajak anda, orang-orang Selangor, datang, jom berkumpul di Stadium Kajang bagi memeriahkan sambutan ambang merdeka, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di peringkat negeri Selangor di Stadium Kajang. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menemani saya dari jam 6 pagi hinggalah sekarang dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info terkini dan berita-berita yang soheh. Jadi saya ucapkan terima kasih dan salam merdeka dari saya untuk anak-anak merdeka kita, anak merdeka. Lagu di tangga pertama, lagu daripada Haziq Rosabi, Nur Lela. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Nombor 1.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat tengah hari cakap untuk anda ya. Tadi telah pun bersama dengan Ad. Sekarang ni hingga pukul 6 petang saya Anis menemankan anda. Tentunya di 100.9. Apa khabar anda? Sihat tak tu? Semoga dipermudahkanlah segala urusan dan dalam keadaan yang happy-happy je, okay? Jangan stres-stres, kehidupan perlulah diteruskan bagaimana pun, betul tak? Jadi semoga terus redha, terus kuat dan juga terus yakin mendepani kehidupan kita sambil-sambil. InsyaAllah kita terus beramal dan juga berselawat, okay? Dan untuk hari ini bersempena dengan Hari Kebangsaan yang tak lama je lagi ni, okay? Lusa kan, ataupun lagi tepat lagi beberapa puluh jam je lagi ni, tak sampai 48 jam masing-masing. Mungkin dengan anda punya jadual sendiri, ada nak pergi jalan, maklumlah cuti sekolah lama ni, ada juga yang mungkin baru nak terancang ni, ada nak berehat, okay, selamat berehat kepada anda. Ada juga yang mempunyai kesempatan di hari Sabtu yang indah ini untuk cari rezeki lebih itu. Hati-hati ya kepada anda, rider kita yang tengah bawa e-hailing juga, okay, yang tengah berniaga tu, sambil-sambil dengarkan 101.9.

0: dengarkan Selangor FM di 109.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Namakan ke tu, sekarang pukul 12:23 tengah hari untuk anda ya. Selamat jumpa selera. Dan juga sambil tu juga, okay, kepada anda yang mungkin jalan kat Selangor, pergi ke mana ni? Selamat datang ke Selangor Darul Ehsan. Jadi ketahuilah ya, ada festival sastera kanak-kanak Selangor. Ini bukannya sekadar pesta buku tau. Sebaliknya juga ya, kepada anda korang nak tahu, ada juga dah tawarkan ruang untuk si kecil anda tu bergerak, bermain, berimajinasi, berkarya dengan keluarga tersayang. Okey, jadi acara sulung anjuran perbadanan perpustakaan awam Selangor berlangsung sampai 31 Ogos ini tau. Dekat mana tu? Di Selangor International Trade Center dan Aneka Walk. Okey, di SA Central, dengan temanya apa? Meraihkan setiap cerita kanak-kanak. Okey, itulah dia ya, sikit sebanyak untuk anda mendapatkan buku-buku dan juga macam-macam aktiviti yang ada. Sebab apa saya cakap macam-macam aktiviti? Sebab ada lebih daripada 185 program yang disediakan sepanjang festival berlangsung. Jadi kalau anda nak cari benda-benda macam ala-ala tema batik, pameran cerita rakyat, okay, cerita putih, merah, apa semua tu, cerita si tanggang dahaka, naga tasik cini, sangkaca buaya, apa semua tu, anda cari kira macam cerita lah. Apa nak cerita kat cucu, kat anak anda, adik anda tu ke kan, anak buah tu. Ni lah tempat yang paling sesuai. Sampai anda tengah pening kepala mana nak pergi ni, dalam masa yang sama juga boleh berpeluang ya, kalau ada rezeki untuk menangi wang tunai yang ditawarkan secara keseluruhannya adalah RM40,000. Dia sepanjang 4 hari penganjuran lah, bakal berakhir 31 Ogos ini tau. 20 pemenang setiap hari yang boleh dapat RM500. Tapi datang tu sebenarnya nak ibu-ibu, nak cari benda-benda yang berinformasi, tiba-tiba tu dapat pula RM500. Wow. Okay, itulah dia ya, untuk apa? Untuk festival sastera kanak-kanak Selangor. Sekali lagi ni, kat mana? Di Selangor International Trade Center dan Aneka Walk SA Central.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Salam Merdeka ya, diterima daripada antisan kita yang berada di hutan melintang Perak. Dengan ucapannya, semoga kita dipermudahkan segala urusan, sihat bahagia selalu. Juga ada sahabat kita yang mendengarkan Selangor FM ketika ini. Ucapannya, okey, semoga okey, happy-happy gitu. Dari Mak Ngah kita yang berada di Bangi ya, Mak Ngah ya. Okey, terima kasih Mak Ngah. Ucapannya tu juga ada dari Fahmi. Okay, ada sahabat kita juga yang menyapa di 019-330-4425 Siti Salwar dari Kuala Selangor. Sihat ya Salwar ya. Okey, juga ada ucapan selamat hari jadi ya, katanya. Okey, kepada Syakila. Take

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi, nak cari contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Makluman Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, regolah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan Kerajaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro Air Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarir Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang-Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peristiwa itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7 sebelah B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Syahir Ashraf Rosli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru aksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Mawaddah.
2: Suatu kita lambat, Tuhan nak hilang ni. Orang tanya, Ustaz, COVID ni sampai bila? Sampai hampa ikut arahan Tuhan. Selesai. Dia dah tanya sampai bila-bila. Dia masjid pun tak main. Kita tanya dia, hang sampai bila nak main masjid? Tunggu hilang COVID ni, bagai tak main lah, Tuhan. Tunggu hilang COVID, dia mati lu. Sebab tu, tuan-tuan, kita hari ni mencari syafaat Nabi. Nabi boleh syafaat kita. Tapi tengok kita ni macam mana. Nabi akan syafaat, tapi lambatlah. Yang masuk neraka ni lambatlah. Kita tak mau yang tu. Kita ada dalam masjid ni, mau kalau boleh kita sampai negeri akhirat, kira-kira ni Allah kena masuk neraka. Nabi Muhammad kita tak payahlah. Ikut saya masuk syurga. Oh, mak tu. Ada, insya-Allah kita akan baca ni. Kita akan baca ni. Benda-benda ni ada semua ni, Benda-benda ni ada. Cuma kita lah duk buat lambat, duk buat macam tu lah. Cara kita. Baik. Ini disebut Nabi akan minta pada Allah Ta'ala dan Allah bagi untuk Nabi guna syafaat tu sampai Nabi puas hati. Sampai Nabi puas hati. Baik. Kita dah sebut hari tu sikit tentang syafaat. Sebut sikit dah. Kita dah sebut sikit tentang syafaat hari tu. Saya ulang balik sikit. Antara syafaat Nabi SAW, Nabi melepaskan seluruh umat waktu menunggu di padang mahsyar terlalu lama. Bilalah nak muncul Allah Ta'ala ni, bilalah nak dihisap. Dah tak larat tunggu dah, matahari jengkai dengan kepala berenang dalam peluh. Maka Nabi Muhammad pergi jumpa dengan Allah Ta'ala. Nabi beritahu, ya Allah, lama dah mereka ni duduk tunggu, mulakanlah hisap. Allah terima. Itu syafaat pertama. Syafaat yang kedua untuk orang yang pahala sama berat dengan dosa. Pahala sama berat dengan dosa. Nabi SAW buat mai satu pahala, tak bagi jadi berat belah pahala. Akhirnya dia dapat masuk syurga. Ini orang yang pahala dengan dosa sama berat. Kita ni tak tahu pahala dengan dosa kita sama berat ya. Duk nampak macam dosa berat pada pahala ni. Oh, tu kacau tu. Yang tiga, syafaat orang yang diperintahkan masuk neraka, Nabi Muhammad batalkan. Jadi, timbang, nama dia naik ahli neraka. Nabi SAW pergi tengok, perkenankan dia, kita merayu-merayu semua, maka dia diperkenankan, boleh masuk syurga. Dulu kat penjara Lustang, saya dulu mengajak penjara Lustang. Dekat penjara Lustang, dia ada kes hukuman penjara seumur hayat. Lah ni ada penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup lebih kurang 20 tahun keluar. Penjara seumur hayat, mati dalam lokap. Dia tak akan keluar sampai bila-bila, kecuali pengampunan Sultan. Sehingga ada seorang lagi kat, dulu ada dua orang, ada seorang lagi dekat penjara Lusak tu, ada seorang lagi. Dia ni kes senjata api, dia merompak guna senjata api, dia bunuh orang. Tapi dia tak kena hukum gantung, macam mana dia boleh terlepas, wallahualam. Dia kena penjara seumur hayat. Undang-undang ni dah tak ada dah, dulu ada. Seumur hayat. Waktu saya masuk tu, dia masuk dulu umur dia 18 tahun kot, 20 tahun macam tu lah. Waktu saya masuk tu, umur dia dah 40 tahun lebih lah. Dekat 50 tahun lebih lah. Dah lama lah duduk dalam tu. Dan tak keluar lah. Dia penjara seumur hayat. Disebabkan perangai-perangai baik, kalau tahun perangai baik, penjara buat surat minta pengampunan Sultan. Setakat saya keluar tahun 2004, saya pergi mengajar situ, dia masih ada situ lagi. Alah ni saya tak tahulah. Waktu tu dia sihat walafiat lagi, tuan. Dia jadi raja lah lokak tu. Dia boleh berjalan satu lokak tu. Dulu dia duduk satu tempat kan, dia dah boring. Dia boleh berjalan seluruh lokak tu. Kira Abang Long lah, Abang Long. Tapi dia tak keluar lah. Sama macam ni. Saya nak kaitkan, orang yang kena masuk neraka dah, tapi disebabkan pengampunan daripada Nabi Muhammad, dia boleh pergi syurga. Oh, kat dunia ni pengampunan sultan kan. Kalau sultan ampun, dia keluar lah. Dia keluar. Dia tak ada lah. Dia buat baik macam mana pun dia tak boleh keluar. Kecuali sultan ampun. Itu je.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Baik. Yang ketiganya, yang keempat, syafaat untuk meninggikan darjat ahli syurga. Meskipun amalan mereka tidak mencukupi untuk dapat darjat. Dia ni masuk syurga dah. Dia masuk syurga, syurga ada 100 tingkat. 100. Tingkat 100 ni paling istimewa para nabi, para rasul, sahabat-sahabat nabi. Daripada tingkat 1 sampai tingkat 100. Orang ni bagus, tapi amalan dia tak cukup untuk dapat tingkat 100. Dia boleh tingkat 99 ni. Maka nabi syafaat naik 100. Oh, dia boleh dapat lah. Ha, ini siapa dia depan ni? Ha, yang ni orang-orang yang istimewa lah. Kalau sahabat nabi, ada satu riwayat, bapa saudara Abu Musa Al-Ash'ari yang bernama Abu Amir telah terbunuh dalam peperangan Autas. Apabila nabi dengar berita kematian dia, nabi berwuduk dan nabi berdoa. Nabi angkat tangan, nabi sebut, Allahumma ghafir li Ubaidin Abi Amir, Allahumma ij'alhu yawmal qiyamah fawqa kasirin min khalqika aw minan nas. Ya Allah, ampunilah Abu Amir, tinggikan kedudukannya pada hari kiamat lebih tinggi daripada segala makhluk yang lain. Oh, dia dapat. Walaupun dia ni bukan satu orang yang betul-betul boleh duduk tingkat 100 ya, tapi dia mati syahid, nabi berkenan berdoa dekat dia macam ni, esok lusa kita mati, dia duduk tingkat 100. Untung dia. Kita tak tahu untung kita datang mana lagi. Selawat banyak-banyak lah insyaAllah. Mana tahu kita balik, Nabi Muhammad tengok muka dia ni kuat selawat ni. Tingkat 100. Melintar-lintar tengok dia ni kuat menyanyi, turun tingkat 1. Mampu eh? Nah. Kurang karaoke ya. Karaoke tak habis-habis pantang rumah Nuri. Selawat tak boleh ya? Rumah Nuri tu selawat, berzanji, berzikir. Boleh ya? Moga boleh syafaat lah. Boleh syafaat. Yang kelima, nabi syafaat orang kapiang. Ini ada seorang lah. Lain pada tu tak ada hadis. Nabi mensyafaatkan Abu Talib. Abu Talib memang kena masuk neraka. Dia tak boleh masuk syurga sampai bila-bila. Tak boleh. Tapi disebabkan dia ada jasa pada Islam. Dia ada jasa pada nabi. Nabi perkenan syafaat Abu Talib. Dia dapat siksaan neraka yang paling ringan. Dipakai terompah daripada neraka, menggelegak dan mendidih otak dia. Paling ringan. Allah. Kalau paling ringan tu saya tak tahu paling berat tuan. Sebab tu lepas sembahyang mulut jangan duk berat sangat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, kami minta lindung daripada api neraka. Berat tu api neraka ni. Pakai selipar, otak mendidih. Tengah tu. Paling ringan tu. Paling ringan. Baik, syafaat yang keenam, mengeluarkan pelaku dosa besar dari neraka. Dia buat dosa besar. Niat tadi. Boleh masuk neraka. Ni semua, yang tadi semua masuk neraka, tak masuk neraka, dibatalkan. Yang ni geng masuk neraka. Duk risau kan? Duk risau tang kita. Masuk neraka dulu. Tak kira ikut dosa lah Haji. Ikut dosa. Ada masuk setahun, ada masuk dua tahun. Dia tak lah Ustaz, setahun dia. Setahun dia, satu hari sama dengan 1,000 tahun. Kalau setahun, lunyai maknanya. Dia balik dosa tak banyak. Dimasukkan neraka satu hari. Satu hari. Ada okey lah, satu hari. Satu hari lama dia macam 1,000 tahun. Allah. Masa bila nak mati ya, lama yang hidup. Baru 80. Dia nak mati sebab apa? Duit tak ada. Kalau dia duit ada, bila lah janganlah mati. Jangan mati. Dengan hutang banyak apa semua, Allah rasa mati lagi bagus ya. Itu sebab dia hidup susah. Tu baru 80 tahun rasa cemuih dah, rasa bosan. Bayangkan 1,000 tahun. Bayangkan kena penjara tu 100 tahun. Tengok dosa lah, tengok dosa. Pun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keluarkan orang yang berdosa besar ni daripada neraka. Lah hadis ni dia sebut ni. Satu persatu umat Rasulullah dikeluarkan daripada neraka sesuai dengan kadar tauhid yang terdapat dalam hati mereka. Jika keimanan mereka kuat walaupun masuk neraka, maka cepat dikeluarkan daripada neraka. Ha, masuk neraka ni dia tengok ukuran iman. Hari ni nak ukur tak tahu. Suhu boleh ukur tak? 36.2. Suhu boleh ukur. Iman kita tak tahu nak ukur. Hari kiamat ni datang suhu tu dia ukur dia. Ukur iman. Siapa iman tinggi walaupun masuk neraka, dia cepat keluar daripada neraka.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Untuk anda ya, yang baru saja okay, buat majlis ya, semoga hubungan keluarga bertambah erat lagi. Okay, sama-sama dengarkan pilihan hujung minggu lagu-lagu yang anda minta. Okay, macam sekarang ni ada sahabat kita Kanda Zu. Apa khabar Kanda Zu? Okay, dia kata nak dengarkan lagu Gundah Ernie Zakri. Okay, nantikan sebentar lagi. Sahabat kita minta di 019-330-4425 juga. Ada kawan kita kata jenis lagu Kak Long yang baru tu boleh ke tak boleh ya? Lagu Kak Long yang mana tu? Kalau Kak Long tu saya tahu Emelina. Emelina ke? Wahai Ruzilah Ngah kita. Sis Mak Ngah kita yang sambil bawa Grab tu. Semoga ramai customer hari ni. Betul tak saya cakap tadi tu? Kak Long tu Emelina ke yang mana satu? So kita dengarkan lagi okay, menerusi pilihan hujung minggu. Dan juga ada sahabat kita yang menyapa Wan Salman Naim nak dengarkan lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Saya seram tajuk dia, Bimbingan Serumpun. Apa bimbingan bangoi? Bimbang. Okey, kita nanti kan sebentar lagi. Gurau-gurau saja, jangan marah ya Wan Salman Naim. Untuk anda pun dalam pilihan hujung minggu, silakan buat pilihan sebelum kita bersama dengan artis kita dalam Sembang Selebriti 3 petang nanti. Cinta.

0: Calificó plus a tu Oxygene por muy lo poco que yo pagué. Se llama mi amor Hacticos, hay un ribullo de plena. Me lo hicieron a Jenny, que se ya trae en ti, mi
1: ni ya, sambil tu ya mungkin tengah fikir pergi mana ni ya semua dari Amerika. Jadi jomlah ya kita sepupuk semangat patriotik kita kan, mengimbau dulu-dulu kita nenek atuk ke mak ayah ke ada bawa jalan-jalan ya semua dari Amerika pergi tengok kita kebal katanya kan. Oh, pergi tengok orang berarak penat orang praktis bukan kata berhari-hari berminggu ada yang berbulan juga kan. Sambil kita dapat insyaAllah mengukuhkan perpaduan antara kaum. Dalam pada kita mungkinlah macam kita kata tak heran ke tak kisah ke, tapi betapa menariknya apabila kita pun pagi kadang sarapan roti canai kan. Orang India sendiri pun makan yang tofu, orang Cina pun makan nasi lemak kan. Itu sebenarnya kita kena hargai jasa pejuang kita dahulu kali yang kita sedia maklum telah pun berusaha untuk memerdekakan, yang sekarang ni kita nikmati tanpa kadang macam tak perasan pun sebab bukan kita yang bertukul lumus yang mengeluarkan darah, yang mengeluarkan keringat untuk mencapai kemerdekaan, betul tak? Dan juga insyaAllah dapat tingkatkan jati diri kita. Jadi jom kita usaha sebaiknya jaga negara kita. Kita kibarkan jalur gemilang. Dah beli belum benderanya tu?
2: Tambah bunyi sikit.

Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

sambil dengarkan lagu-lagu yang anda minta. Dan sambil itu juga, ya ni sajalah nak share. Gara-gara seorang isteri pergi ke kedai, tengok barang kat rumah habislah pula, pergi kedai jap ya, tiba-tiba balik kena belasah pula lah dengan suami dia. Makanya dia, suaminya dia itulah dipenjarakan 6 bulan kerana mencederakan isterinya. Itu telah disabit kesalahan oleh Magistrate Mustaqim Soekarno. Jatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh yang berusia 41 tahun setelah mengambil pengakuan bersalah dan juga setelah mendengarkan pihak pendakwaan dan juga pembelaan. Jadi kita ni pun itulah tu kan, kena belajar kontrol temper kita ni kan, maran kita ni jangan lampau-lampau sangat lah kan. InsyaAllah samalah kita berusaha untuk tidak maran sangat eh. Jom dengarkan lagu Slam kembali terjaring kepada anda. Kalau nak dengarkan lagu yang anda suka, 019-3304-4425. Dan nantikan kejap lagi dalam sembang selebriti Jom Kita Nak Kenal bersama dengan KOG Band. Nantikan sebentar lagi, okay?

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, selamat membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Selangor FM di 100.9 Pulau Sembilan, Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Sembang Celebrity.
0: Assalamualaikum, selamat datang diucapkan kepada anda ya. Kembali bersama dengan saya Anis, tak seorang-seorang. Sebab sekarang ni ya, saya bersama dengan apa tau, dengan KOG Band. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ramai yang memang ganteng hari ni. Okay.
2: Alhamdulillah.
0: Saya tanya tiga orang dululah. Kat depan saya ada Ethan.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Sedap nama awak. Last guna masa sekolah dulu tau.
2: Memang nama ni daripada zaman sekolah.
0: Ya. Kenapa bagi nama Ethan?
2: Oh, macam-macam je. Salah satunya daripada zaman sekolah tu, kita ni dengan kawan-kawan tu buat apa saja meletup.
0: Eksperimen.
2: Eksperimen.
0: Dahsyatnya awak.
2: Jadi dia panggil lah Tom.
0: Bahayalah. Sebab kawan-kawan kiri kanan okey eh.
2: Lain yang cikgu suruh buat, lain yang kita buat. Itu yang meletup.
0: Ya Allah, nak sebaik selamat. Macam dengan anda, kalau saya seram kan. Tapi berani okey lah. Tapi selamat sebulan nila ya.
2: Itu influence Mike Giver lah. Kawan-kawan nak jadi Mike Giver.
0: Gitu. Mike Giver juga lah dari segi music.
2: Betul.
0: MY pula apa cerita? MY. Kenapa dapat MY pula?
3: MY.
0: Saya tahu MY ni Malaysia timbul.
3: Muhammad Yunus.
0: Muhammad Yunus. Wow. Hebat. Itu jadi MY tu. Senang je kan. MY. Apa kau nak pakai nama aku pentas lah. Panggil MY je lah. Dan awak selaku?
3: Basis.
0: Saya dengar sikit ni. Dengar sikit boleh?
2: Dum-dum.
0: Oh, dum. Bukan tu. Apa nak dum-dum?
3: Ini gitar.
0: Oh, aku tak bawa hari ni. Basisnya. Boleh lah sikit. Kita ada Sky juga. Hi Sky.
4: Hi.
0: Sihat ke?
4: Alhamdulillah sihat.
0: Boleh kau panggil awak Sky?
4: Boleh.
0: Okay Sky, hari ni berapa orang datang total?
4: Kalau ikutkan seorang je yang tak datang untuk KJ Band hari ni.
2: Dua orang.
0: Okay, maknanya kita berapa orang?
4: Kita ada
0: 1, 2, 3.
4: Ada MY, ada Atom, ada One Combat.
0: One Combat. Ya Allah, nama dahsyat.
4: Dan saya lah
0: Sky. Dan juga kepada anda, korang nak tahu mereka ni apabila buat pembukaan untuk konsert baru-baru ini ya, bersama dengan Wing Search dan juga
2: Expedisi.
0: Oh, tu yang macam ramai terkesima. Wah, ni macam saya, kita gerikan sebagai dalam underground gitu, walaupun tak berapa nak under sangat kan.
2: Ya, yeah, tak under sangat
0: kan. Jadi kita nak dengarkan alunan daripada mereka. Boleh eh?
2: Boleh.
0: Nyanyi secara akustik. Unplug khas untuk anda. Nantikan sebentar lagi. Dengarkan dulu Asmara Botol Kaca daripada Marga Satwa.

0: Selamat mendengarkan 101.9 bersama dengan KOG Band. Betul ke?
1: Yeah.
0: Itulah dia, yeah. Kita punya vokalisnya. Kita ada Atom.
1: Yeah.
0: Okay, lagi perkenalkan Atom. Siapa lagi?
1: Okay, kita di sebelah kanan saya ujung ni adalah kita punya keyboardist. Iaitu Mr. WK.
0: WK?
1: Haa.
0: Dahlah pun ada WK pula.
1: One Combat.
0: One Combat. Oh. Okey, lagi.
1: Di sebelahnya adalah kita punya gitaris kita, gitaris utama kita, iaitu Sky. So, saya Atom, vocalist, dan juga di sebelah saya MY.
0: Ataupun Muhammad Yunus.
1: Ada dua lagi anggota yang tak dapat hadir pada hari ini.
0: Rugi.
1: Rugi. Sebab satu, nama dia Teacher, gitaris kita juga.
0: Teacher.
1: Dia ada adik dia kahwin.
0: Oh, baiklah. Sebab dia baru.
1: Dan ada seorang lagi kita punya drummer, Joy Oren.
0: Joy Oren. Dia adik dia kahwin juga.
1: Bukan, Joy Oren ni memang sibuk session dengan band-band lain. Jadi ada show.
0: Faham. Kira ada rezeki kan.
1: On the way. Maknanya dia datang juga
0: Sampai
1: FM tu, insyaAllah.
0: Kepada anda ya, yang tengah dengarkan ke ini dalam jalanan, mungkin orang kahwin, mungkinlah juga Tom, sikitlah lagu Semak Pengantin Baru.
1: Okay, untuk yang
0: Boleh, no problem.
1: Untuk di, Selangor FM, no problem. Okay, kita nyanyikan untuk siapa yang menyambut wedding hari ini dan besok. Kita nyanyikan lagu Selamat Pengantin Baru. Jeng.
0: Lagi.

0: Jeng.
1: Pagi-pagi seperti Pinang dibelah kapak.
0: Ya, bersama Dr. Love.
1: Dr. Love. Rakalah diorang ni kepada anda, ya. Apa dia, Sky apa? Kuat sikit cakap, tak dengar.
2: Okay. Ha. Selamat mengantin baru kepada Nur Syafiqah, Dini, Binti, Nur Azlan.
0: Oh, adik dia, besok.
1: Nur Syafiqah. Untuk anda juga, ya, yang mungkin meraihkan keluarga juga mempelainya tu kan. Oh, macam sahabat kita ni, ha, Syafiqah esok eh. Syafiqah dengan siapa?
2: Hari ni.
1: Oh, hari ni. Hari ni. Abangnya kat sini?
2: Lepas ni tu saya pergi dia punya wedding.
1: Ya Allah. Sangatlah terharu.
0: Nampak terharu untuk Selangor FM.
1: Berpeluh saya.
2: Untuk Selangor FM.
1: Terima kasih lah. Sangat kita hargai kepada anda juga kan. Okey, yang mungkin hari ini tak tahu nak pergi mana. Nanti kita akan kongsikan antara tempat cadangan bersempena dengan Merdeka ni yang boleh pergi. Tapi sebelum nak tanya, macam mana berita tubuhnya KOG band ni? Siapa boleh share sikit?
0: Okay, KOG band ni Sky lah. Antara yang founder dia, jadi boleh.
1: Ha, silakan Cik Founder.
0: Al Founder.
1: Al Foundation.
2: KOG Band. KOG Band berasal dari KOG Sky lah asalnya. Tapi bila jumpa Atong, kita borak-borak, bincang-bincang dan kita pun semua kalau boleh, kita jadikan dia satu band yang betul-betul band lah. Bukan, okay, sebab KOG Sky tu nama pena.
1: Faham.
2: Sky lah, KOG Sky.
1: Tapi nama tu saya letup juga Atong kan, KOG tu.
2: So bila bincang dengan Atong, Atong cakap kita
0: kita pakai, kita kekalkan nama KOG tu. Okay, projek Sky sebelum ni KOG Sky. Dia kolaborasi dengan banyak musician. Tapi bila yang kita, bila jumpa saya tu, kita cakap kita buat band betul-betul lah. Satu band. Jadi kita letaklah KOG Band.
1: Faham. KOG Band itulah asal dia eh. MY, awak ada join band lain ke MY?
0: Ya.
1: Ke memang selamanya KOG Band. Hai, MY ada?
3: Band yang 239.
1: 239 apa tu?
3: Ada lah sikit.
1: Oh, ada juga.
0: Banyak band-band underground lah eh.
3: Band bawah tanah lah.
1: Pahan bawah tanah. Comel je. Kepada anda kita follow.
4: Bawah tanah.
1: Bawah tanah sabar je lah. Untuk anda je kita support KOG Band. Kita paling aktif nak cari kat mana?
0: Okay, boleh cari dekat semua media sosial. Semua platform type je KOG Band, dia akan keluar.
1: KYOGI
0: Band.
1: Alright, KYOGI Band.
0: Band.
1: Okay. Kita nak dengar lagu baru je lagi pula eh.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Untuk anda selepas ini.

0: Oye, Chima, ¿qué sé?
1: Sembang Celebrity.
2: Itulah dia. Ha, saya berani semput dengan gitu. Tapi lead gitar wah seksi ah, petikan dia tu. Oh, betul dengar kan. Ha, dan juga tentulah yang tidak asing lagi. MY, betul tak saya sebut MY? MY Atom. Yeah. One Combat.
0: One Combat.
2: Woi, tiba-tiba saya teringat pula Combat, cerita Combat dulu tu. Apa cerita tu?
3: Bimoro.
2: Oh, Bimoro gitu. Okay, kepada anda yang baru juga radio tu lah tu dalam Sembang Celebrity. Nanti nak dengarkan kejap lagi lah lagu ala-ala Merdeka-Merdeka gitu.
0: Merdeka lagi.
2: Boleh Tom?
0: Boleh.
2: Ada ke? Boleh? Lagu boleh. Apa?
0: Kita memang standby 48 lagu untuk
2: 48 lagu. Yeay. Dan saya sangat terharu One Combat eh. Walaupun adiknya kahwin hari ni. Sangat memahami adiknya ya.
3: Anak saudara.
2: Kahwin awal ni. Oh, anak saudara. Okey, baik. Dan sesama itu kepada anda untuk hari kebangsaan ni kan. Jadi apa kata esok malam boleh datang ke mana? Ke Stadium Kajang. Ada sambutan, okey, hari kebangsaan 6 petang sampai pukul 12 malam anjuran Kerajaan Negeri Selangor. Okey, dan kalau untuk QG Band sendiri, esok bagaimana Sky? Ada plan dah?
4: Esok kena tunggu mem.
2: Mem.
4: Kena tunggu.
2: Tunggu pramugari.
4: Kena tunggu dia yang selalu plan nak ke mana-mana.
2: Aha, comel. Jadi ada suami misali eh. Kalau itu macam kalau hari cuti biasanya buat apa ya Tom?
0: Okay, kita ni memang kerja belakang tabir juga. Maksudnya okay. kita terlibat dengan event dan sebagainya lah.
2: Mm-hmm.
0: Jadi kalau tak kerja, kalau tak buat event,
2: uh-huh.
0: Maksudnya kita show dua tu lah. Benda-benda macam tu. Dan besok saya ada di Kajang tu, jangan risau.
2: Awak ada kat sana juga? Awak ada perform untuk siapa?
0: Tak ada, saya tak perform lah. Kita bantu-bantu di belakang tabir.
2: Hmm, orang kuat lah ni kan.
0: Aduh lah.
2: Kalau MY pula, selain daripada memancing?
5: Biasa saya kalau kat rumah, lipat kain.
2: Alah. Walaupun rock dengan dia punya rantai hitam dia.
5: Saya kat luar.
0: Ni kat luar.
2: Dengan topi cowboy. Lipat kain eh.
5: Macam ni.
0: Balik kena mengemas rumah, mok lantai semua kan.
2: Baru rumah buat template kan.
0: Dia bapa Miss Ali.
2: Kan. Gitu. One Combat pula macam mana?
3: Oh, ni.
2: Selain daripada hiking, apa? Pergi gym, apa lagi obat?
3: Saya hobi saya mengumpul stamp sebenarnya.
2: Mengumpul stamp. Last dengar ni kepada anda, kita dengar stamp ni mungkin 15 tahun yang lalu.
0: Dia mengumpul stamp lalu. Dengan kolega
2: sangat
0: lama
2: unik.
0: Kan.
2: Tak apa salah.
0: Shilling lama tu boleh jual kat Bang Gombel.
3: Lepas ni saya terus ride balik Ipoh. Saya suka riding.
2: Oh, ramai ni geng kaki ride ni dulu kat Sungai Farman. Ada juga program khas untuk rider-rider sejati tau. Okey, tapi tu cerita lain. Awak pakai motor apa? Motor apa ride tu?
0: Pom.
3: Saya pakai Vespa. Triumph. Dul.
2: Wow. Baik, kita dengarkan seketika eh. Aris Ariwatan, Anak Malaysia.

0: Okay, kita ada Atom, kita ada MY, kita ada Sky, One Combat. Dan juga kita ada Joy. Joy selaku apa, Joy? Tolong mic tu.
1: Okay, saya selaku drama.
0: Tapi saya nampak macam awak ada je pernah dengan Amir UKS eh?
1: Banyak band jugalah.
0: Banyak band juga. Begitu. Mungkin anda juga seperti sahabat kita join ni serba boleh. Dia join macam-macam.
2: Serba boleh. Kan? Eh, laku.
0: Laku. Okey, alhamdulillah lah laku kan. Kalau tak laku tak payah tu jadi laku. Okey, kalau QZ ada lagu apa? Selain daripada Cassandra tadi tu?
2: Ya, kita sekarang ni kita tengah sesi merekod-rekod. Kita ada dalam maksudnya pemilihan lagu tu kita ada lebih kurang dalam sekarang ni ada 12-13 lagu yang tengah dipilih
0: dan insyaallah
2: insyaallah kita akan keluar dengan album EP kita. Insyaallah 6 lagu dulu.
0: 6 lagu dulu.
2: Kita akan buat lancar buat launching tak lama lagi insyaallah.
0: Okey, insyaallah tak lama lagi lancar.
2: Dan kita berkolaborasi dengan ramai otak-otak industri pemuzik. Kita ada salah seorangnya Abang Izo Ekspedisi. Lagu
0: bagi okay.
2: Lagu dan beberapa yang lain lagi lah.
0: Oh, iaitu ingat tak? Beberapa tu?
2: Beberapa tu ada beberapa tapi tak nak reveal lu. Surprise.
0: Baiklah.
2: Tapi Sky ada buat lagu. Joy Oren ada buat lagu.
0: Lagu apa Joy?
1: Adalah yang bersesuaian. Kita cari yang bersesuaian untuk KOG Band.
0: Boy, semuanya rahsia ni.
2: Rahsia.
0: Kena masuk Minang.
3: Kena surprise semua.
0: Surprise. Okay, bila nak reveal tu? Bulan depan? Ujung tahun?
2: InsyaAllah kita akan reveal dalam masa 2 bulan ni.
0: 2 bulan.
2: Nanti kita jemput. Launching kita
0: Wow. Okay, kepada anda, jom sekali lagi kita support KOG Band. Cari KYOJI
2: KOG Band di merata media sosial,
0: di platform ya.
2: Dekat YouTube pun boleh tengok juga KOG Band.
0: Alright. Mungkin Sky boleh share sikit selain daripada Cassandra yang 6 lagu tadi tu, ingat tak?
3: Sebab sekarang ni masih dalam pemilihan.
0: Oh, masih lagi. Belum lagi yang 6
3: tu. Kita nak cakap lagu mana.
2: Kita ada 13 tadi kan? So kita tengah pilih 6 yang terbaik.
0: Cassandra dah pilih dah tu.
2: Kita
0: record pun boleh. Record.
2: Kita record semua lagu nanti pun kita pilih.
0: Okey. Kalau macam tu kejap lagi kita nak dengarkan mereka cover lagu Om Putih pula. Kepada anda
2: ini dalam sesi. Boleh.
0: Pilihan hujung minggu ni lagu apa ya, Tom? Dalam sesi mengejut-mengejut ni kan, berpeluh.
2: Sesi mengejut ni tak ada masalah. Jadi kita surprise untuk pendengar nanti kan selepas ini.
0: Sekarang
2: tak sekarang.
0: Tak ada nanti-nanti.
2: Oh, sekarang nyanyi
0: ada
2: sekarang
0: berita ya.
2: Oh, okey. Okay. Apa yang tu nak nyanyi tu?
0: Let's have
2: nak kena main. Nak kena main gitar ke?
0: Wings.
1: Nyanyi live.
2: Oh, nak kena nyanyi lalu nyanyi live.
0: Boleh. Kalau ada yang rajin nak follow join kan?
2: Boleh lah, kita nyanyi lagu ni lah. Kita nyanyi lagu Still Loving You, boleh?
0: Boleh. Wow. Kita adakan kepada teknikal yang bertukar semua selepas pukul 2 petang tadi.
2: Kita nyanyikan. Okay. Ya, cuma
0: kita boleh. Ya, boleh. Kita okay, mungkin boleh share sikit Joy. Okay, yeah. Selain daripada dengan KOG, UK, lagi pengalaman awak sebelum ni bersama dengan siapa?
1: Buat masa yang pengalaman lah. Kalau saya bersama dengan kumpulan apa ni?
0: Sibu tak ingat kan?
1: Melissa.
0: Chris. Wow.
2: Banyak band-band lama-lama lah.
1: Apa? Junction.
0: Junction mana?
1: Banyak lah. Lepas tu saya buat session untuk recording. Lepas tu artis solo pun saya ada backup juga.
0: Ada juga. Okay, alhamdulillah. Kepada anda, korang nak cari Joy TikTok awak apa?
1: Saya tak ada TikTok.
0: Oh, tak TikTok. Saya ada Facebook.
1: IG. Saya ada IG.
0: IG. Yay. Okay, macam mana cari
1: dia? Joy Oren 77.
0: J-O-Y?
1: J-O-Y-O-R-E-N 77.
0: Kenapa Joy Oren?
1: Tak tahu lah. Dulu kan orang macam kita, kalau kawan kampung nama Zul, dia akan panggil Joy.
0: Faham.
2: Oren tu sebab dia minat Zahid AF. Oren.
0: Bukan suka Oren.
1: Sebab dulu kan, dulu iklan Joy Oren kan banyak kan. Joy punya produk kan. Itu yang diorang panggil Joy Oren. Joy Oren tu lekat tu.
0: Gitu. Okay, kepada anda juga kita kenal dengan Joy Oren 77 eh?
1: 77.
0: MY kalau nak cari MH kan MY tadi.
4: TikTok tak ada. Minta maaf.
0: Facebook.
2: Apa yang
0: Instagram?
2: Ada? Apa yang Track? Ada? Cakap yang ada.
0: Instagram namanya?
4: Instagram Kunta Kinte.
0: Ini lawak ke apa?
2: Betul.
0: Kunta Kinte.
4: Sebab dulu suka lari.
0: Enter cari Kunta Kinte.
2: K-U-N-T-A
4: KINTE.
0: Penat-penat fikirlah sekali Kunta Kinte.
2: Sedang.
0: Confirm ingat.

0: Kalau cari item?
1: Okay, saya okay, main boleh cari dekat Instagram lah. Aku underscore Atom.
0: Aku underscore Atom. Kita dalam kelas sains sekarang ni. Sky, kita ke udara pula. Tadi dah Atom, dah meletup. Kita pergi ke udara.
2: Kalau saya IG Alan DX,
0: Alan DX
2: pun sama juga.
0: Boy, Alan DX. Ni siapa ni? Alan Alexander tiba. Alan DX. Dan juga kalau ni sahabat kita Comeback One apa?
1: Kalau Wan Comeback, Comeback. Ini semua boleh cari pembeli duit lama.
0: Stem lah, tak baik tau. One Comeback.
2: One underscore Comeback.
0: One underscore Comeback. Saya mengalami masalah serius untuk berhenti ketawa. Mari kita teruskan dengan lagu Still Loving You.
1: Kita nyanyi tanpa gitar ke apa?
0: Tak apa, okay. Nyanyi je nanti automatik diorang follow.
3: Kapela.
0: Gitu. Kapela. Khas untuk anda yang tengah dengar ketika ini.
1: Alright.
0: Ready ya? 3, 4...

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Hello, selamat datang cakap untuk anda seketika kita bersama dengan Encik Ikram. Apa khabar Encik Ikram?
1: Khabar baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini adalah pengusaha studio, ya?
1: Ya, betul. Music studio, podcast studio.
0: Wow, bertempat kat mana tu?
1: Okey, kita ada dua sebenarnya di kawasan Shah Alam. Uh-huh. Music studio kita, Reso Studio, dan juga boleh record live music itu di Titi Dajaya. Dan satu lagi podcast studio. Podcast studio dengan fotografer foto studio kita ada di Elmira Station 13 Shah Alam.
0: Elmira Station 13. Yeah, itu Elmira. Kalau untuk podcast?
1: Betul.
0: Oh, podcast. Kalau untuk jamming tadi?
1: Untuk jamming Reso Studio di TTDI Jaya. Huha Studio.
0: Sekarang
1: ejaan dia? H-O-O-H-A-A.
0: Wah.
1: Studio.
0: H-O-O-H-A-A.
1: Huha.
0: Huha. Baiklah. Itu kalau nak cari di Instagram semua tu lah dia.
1: Boleh tengok dekat Instagram. Huha underscore studio. Ataupun macam FB. Huha studio HQ.
0: Okay. Sekarang sekali
1: H-O-O-H-A-A.
0: H-O-O-H-A-A.
1: Betul.
0: Macam mana boleh dapat nama tu kakak?
1: Kita ada banyak nama. Dalam fikir-fikir-fikir terkeluarlah dia macam wayu tu sampai huha.
0: Huha. Baiklah. Dia jadi huha. Okey. Paling ramai yang datang tu kita geli macam mana? Biasa ke artis ke?
1: Okey. Memang masa kita buat studio ni, cerita untuk music studio dulu. Music studio ni memang sebenarnya kita mula-mula buat untuk personal kita punya band-band lah, kawan-kawan. Tapi bila dah berkembang tu, ramai yang datang. Yang main cakap tempat ni luas, sound system sedap, soundproof sedap. Jadi ramai band-band lama-lama yang datang. Band-band rock macam Melissa, macam Akar, Kumpul Akar, dan banyak lagi band-band yang praktis kat situ. So dan juga antara regular kita adalah student-student music di sekitar Shah Alam, macam student-student UiTM dan juga student-student Aswara. Dan juga
0: ramai
1: band-band
0: lah,
1: banyak band-band baru lah.
0: Okey, mungkin harga dia menarik kot.
1: Harga kita bagi memang harga kawan-kawan, adik-adik.
0: Berapa
1: kita
0: tu
1: nak,
0: harga
1: nak
0: dia?
1: Memeriahkan industri muzik ni lah. Jadi kita setakat ni kita buat promotion studio tu RM50 per hour.
0: Wow.
1: Tapi kalau ambil banyak jam tu, dia ada lagi diskaun-diskaun lah.
0: Faham. So secara general RM50 sejam.
1: Betul.
0: Keluasan dia boleh buat berapa orang?
1: Keluasan dia untuk satu studio kita, untuk Racer studio kita, lebih kurang dalam 440 square feet.
0: Racer tu apa? Rehearsal ke?
1: Rehearsal studio.
0: Oh, berapa besar?
1: 440 square feet.
0: Oh, besar juga kan?
1: Yes.
0: Okey, faham. Jadi kepada anda, korang nak cuba-cuba Jamie nak buat recording ke, ya?
1: Boleh datang.
0: Kalau untuk Jamie tadi di TTDI kan?
1: TTDI Jaya. Kalau di kalau untuk podcast, kita ada dua studio. Kita boleh jalan dua program serentak. Untuk podcast memang sekarang ni, itu keluasan dia memang besar lah. Lebih kurang 3,000 square feet.
0: Itu bertempat di?
1: Di Emira Section 13.
0: Emira Section 13. Yeah. Oh.
1: Depan Ion Mall tu.
0: Itu harga dia macam mana pula?
1: Itu harga dia pelbagai harga. Sekarang ni
0: bermula dari berapa sampai berapa tu?
1: Dia itu ikut package lah. Program. Seminggu syuting, sebulan syuting. Itu kita buat untuk podcast dan juga boleh buat mini program TV.
0: Gitu.
1: Wow. Kelengkapan semua lengkap dengan kamera terkini, PA system dan juga dengan lighting yang terkini.
0: Okay, katalah ada student kan, dia dengar kat radio ni, mungkin kepada anda pula, syarikat anda nak buat mini podcast.
1: Boleh.
0: Alah, tak ada banyak pun, nak buat 1-2 episod je, contohlah kan.
1: Okay, boleh bincang.
0: Berapa harga dia tu?
1: Okay, boleh bincang. Dia sebenarnya kalau untuk student ni, kadang-kadang kita sponsor pun ada. Jadi boleh bincang, tak ada masalah.
0: Okey, tapi cerita yang sponsor, cerita yang harga. Okay. Kalau dalam kereta ke sekarang kan, tengah-tengah ni.
1: Okey, kalau tengah kalau ada yang berminat tu, contohnya kita ambil package kadang-kadang tu untuk 3 hari syuting mungkin serendah 1,000 lebih aje.
0: Tiga hari ya?
1: Tiga hari. Jadi dia boleh
0: sehari berapa jam?
1: Boleh pakai 12 jam.
0: Wow.
1: Jadi dia boleh, biasanya dia orang balon lah berapa episod yang dia boleh shoot kan.
0: Satu hari 12 jam, 3 hari, harga 1,000 lebih. Lebih tu kena roger tepi.
1: Boleh tepi. Itu antara yang paling murah dalam Malaysia.
0: InsyaAllah. Tapi kualiti dia,
1: kualiti broadcast level.
0: InsyaAllah.
1: Broadcast standard.
0: Kan. Jadi kalau nak contact,
1: boleh contact okay, boleh WhatsApp ataupun SMS. Sorry, 018-3977-343. Nama dia Encik Admin.
0: Cik admin. Sekali lagi berapa notifnya?
1: Kosong? Talian 018-3977-343. Ini untuk WhatsApp only. Okay.
0: Kalau nak cari di TikTok, Facebook, Instagram, Huha.
1: Boleh cari Huha underscore studio.
0: Huha underscore studio.
1: Ataupun Huha Studio HQ.
0: Okay. H-O-O-H-A-A.
1: H-A-A.
0: Huha. Terima kasih, Cik Kram.
1: Alright, terima kasih.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, Upi Nik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ni sampai ada yang ke Stadium Kajang ada juga, ya. Ni untuk ke Stadium Kajang tu besok tau, bukan hari ni tau. Nama tahu sampai 12 malam. Macam sahabat kita Zaiham Razak katanya nak pergi ke Penang, nak sambut Merdeka kat sana ni. Wah, sekali cuti lah tu. Ada juga Umi, dan katanya hujung minggu ni ha, ke kondangan kak. Belah mana tu kondangannya tu? Jika mendengarkan menerusi RTM Klik, apa khabar abang timbul kita dari Tawau. Tak ketinggalan juga ada Cik Herman. Okey, katanya kepada sesiapa tu semoga memudahkan perjalanan ke destinasi dengan selamat. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, tak ketinggalan juga ada Abang Zul kita dari Petaling Jaya. Katanya nak dengarkan lagu Seribu Tahun Takkan Mungkin Bumi Putera Rockers. Al-Fatihah untuk arwah Joey katanya. Itulah sesama kita doakan. Semoga arwah Joey ditempatkan bersama golongan yang beriman. Amin Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Cik Fahmi. Sihat ke Fahmi, dek? Ada juga Nur Hidayah binti Husin ni, sesahabat kita ya, yang menyapa di 019-330-4425. Ramai lagi sebenarnya yang menyapa ni. Terima kasih banyak ya menerusi WhatsApp Selangor FM. Kita berseterahim. Suka-suka je ada dengan saya dengan anda.
0: Simpan dan set dial cepat ke telefon kita.

Jutaan terima kasih ya dicatkan untuk anda. Ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan. 1.09. Dan sekarang ini pukul 5.51 minit petang. Untuk anda jangan ke mana-mana. Selepas ini Abalung bakal tumbangkan anda hingga pukul 12 malam. Dan ni ingatan bersamalah untuk kita bersama. Kenapa? Dah gantung ke belum ke jalur gemilangnya tu? Okay, kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum, jomlah kita usaha kan. Manalah tahu ada rezeki. Bolehlah kita beli jalur gemilang yang berapa ringgit je tu kan. Dan sambil tu juga ada yang katanya ni, kita memang suka lagi Hindustan ni. Kata Pak Rashid yang berada di nilai tu. Boleh Pak Rashid, nanti kejap lagi malam karang. Okay, ubati kerinduan dengan lagu-lagu Koli Boli bersama dengan Abang Long. Okay, menemankan anda malam nanti tau. Okay, Pak Rashid. Dan juga untuk anda yang minat lagu Hindustan, nantikan untuk malam nanti. Dan untuk sekarang ini, jom saya nak belanja anda lagu Tidak Ketik Ketana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang ya. Selamat berhujung minggu sampai terus didengarkan Serangan FM. Terima kasih banyak Anis, selesai sudah untuk chill weekend dan sekarang tiba masa dan ketikanya untuk anda bertemankan suara ini Hazman Haji Osman. Kembali lagi temankan anda untuk layan hujung minggu 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan pengisian kita yang pertama bagi biasa untuk petang ni, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman untuk rancangan Ibrah Merdeka. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan perkongsian ilmu daripada yang berbahagia Datuk. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara, bersama Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, penerbit dan seluruh pendengar yang terus setia bersama saya. Semalam kita belajar daripada Piagam Madinah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus sebuah masyarakat yang mempunyai pelbagai kelompok. Dan hari ini kita bawa ibrah itu pulang ke rumah kita sendiri. Rumah yang namanya Malaysia. Jadi tajuk kita hari ini, berbeza kaum, berbeza agama, tetapi satu tanah air. Saudara sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, Malaysia memang unik. Kita tidak semuanya bercakap bahasa ibunda yang sama. Tidak semuanya mempunyai budaya yang sama. Tidak semuanya beragama sama. Makanan pun macam-macam. Tetapi satu perkara tentang rakyat Malaysia saya perasan, bak makan kita cepat bersatu. Contohnya hari raya, semua cari rendang. Tahun baru Cina, semua nak cari kuih bakul pun kita kenal. Deepavali, maruku jangan ceritalah. Keamatan dan gawai pula penuh dengan budaya dan makanan tradisi yang tersendiri. Kadang-kadang kita belum memahami budaya orang lain sepenuhnya, tetapi makanan dia kita dah hafal dulu. Itulah Malaysia. Tetapi perpaduan bukan sekadar kita makan bersama. Perpaduan ialah kemampuan kita hidup, bekerja dan membina masa depan bersama walaupun kita berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Perkataan yang sangat cantik ialah lita'arafu, supaya kamu saling mengenali. Allah tidak menciptakan kepelbagaian supaya manusia saling membenci, tetapi supaya manusia saling mengenali. Kenal melahirkan faham, faham melahirkan hormat, dan hormat membuka jalan kepada keamanan. Ada satu hadis yang sangat menyentuh hati. Satu hari, satu jenazah melintas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdiri, lalu dikatakan kepada baginda bahawa itu jenazah seorang Yahudi. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaisatu nafsan. Bukankah dia juga satu jiwa? Riwayat Al-Bukhari. Subhanallah. Ya. Dia berbeza agama, tetapi kemanusiaannya tidak hilang. Inilah perkara yang kita mesti faham. Perbezaan agama tidak memberikan lesen kepada kita untuk kehilangan sifat kemanusiaan. Kita boleh teguh dengan akidah sendiri tanpa perlu berlaku zalim kepada orang lain. Saudara sidang pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor. Bayangkan sebuah hospital di Malaysia. Doktor mungkin Melayu, jururawat mungkin India, ahli farmasi mungkin Cina, pesakit mungkin Iban, pemandu ambulan mungkin Kadazan. Tetapi ketika nyawa perlu diselamatkan, tidak ada siapa bertanya dahulu, kamu kaum apa? Ketika banjir melanda contohnya, kita pernah melihat rakyat membantu rakyat. Ketika kemalangan berlaku, orang yang berhenti membantu tidak semestinya mengenali mangsa. Itulah Malaysia yang kita mahu pertahankan. Bukan Malaysia yang hanya bersatu ketika semuanya mudah, tetapi Malaysia semakin rapat ketika diuji. Hari ini cabarannya berbeza. Dahulu provokasi tersebar dari mulut ke mulut. Hari ini satu hantaran boleh sampai kepada jutaan manusia dalam beberapa jam. Satu video dipotong, satu ayat dikeluarkan daripada konteks, kemudian kita marah. Kita kongsi, orang lain pun marah. Dia kongsi pula, akhirnya satu negara bergaduh kerana sesuatu yang kita sendiri belum semak betul atau tidak. Sebab itu Allah mengingatkan, fatabayyanu, maka selidikilah terlebih dahulu. Sebelum share, cek, sebelum menghukum, faham, sebelum menulis, fikir apa kesannya kepada negara. Dan hari ini saya nak ambil kesempatan untuk memberi pesanan kepada anak-anak muda Malaysia. Generasi anda akan menentukan wajah Malaysia 20 atau 30 tahun akan datang. Jangan warisi prasangka yang tidak perlu. Kalau kita tidak pernah bercakap dengan seseorang daripada kaum lain, mulakan. Kalau tidak memahami budayanya, belajar. Kalau berbeza pandangan, berdialog. Dan kalau tidak bersetuju, tetaplah beradab. Anda tidak perlu kehilangan identiti Melayu untuk menghormati orang Cina. Tidak perlu kehilangan identiti Cina untuk menyayangi Malaysia. Tidak perlu kehilangan identiti India, Iban, Kadazan, Dusun, orang asli atau mana-mana etnik untuk menjadi patriot. Kita tidak perlu menjadi serupa untuk menjadi satu. Saudara sedang pendengar yang saya hormati, beberapa hari lagi Jalur Gemilang akan berkibar pada Hari Kebangsaan. Lihatlah bendera itu, ada beberapa warna tetapi hanya satu Jalur Gemilang. Begitulah Malaysia. Wajah kita mungkin berbeza, namun kita berbeza nama, bahasa ibunda kita berbeza, cara kita beribadah juga berbeza. Tetapi apabila anak kita bertanya suatu hari nanti, ayah, ibu, di manakah tanah air kita? Jawablah kita tetap sama, Malaysia. Di sinilah kita lahir, di sinilah kita mencari rezeki, di sinilah kita membesarkan keluarga, dan insya Allah di sinilah kita bersama membina masa depan. Saya tinggalkan satu nukilan. Jangan jadikan perbezaan alasan untuk mencari siapa yang lebih Malaysia. Jadikan perbezaan kekuatan untuk membina Malaysia yang lebih baik. Kerana tanah air ini terlalu berharga untuk kita rosakkan hanya kerana kita gagal menghormati perbezaan. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Othman. Bersama anda, insya Allah, esok ke udara pada jam 6 petang dengan tajuk Malam Menjelang Merdeka, apa yang telah kita korbankan. Sekian dulu, assalamualaikum, terima kasih, calobete, bye bye.
1: Okay, terima kasih banyak. Itu ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman untuk rancangan Ibrah Merdeka semestinya bersama kami di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
5: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka
6: 3-1. Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Loeng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut bulan kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam membina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

Anda dengarkan Selangor FM, Tajul dan juga Wani Hasrita, di sana cinta, di sini rindu. Kejap lagi 6.30 minit petang, insyaAllah kita akan sama-sama mengikuti rancangan Mawadah untuk petang ini. Tajuknya Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahagian yang ke-6. Tapi kita nak bacakan antara kiriman jawapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita. Bila belum bagi soalan kuis untuk asal otak petani, bilakah bendera Malaysia diberi nama rasmi Jalur Gemilang? Okey. Jadi antara jawapan yang kita terima daripada rakan-rakan kita, Cik Ramlan, Kampung Bukit Hijau Jeram, jawapan dia 26 Mei 1950 itu bendera Malaysia. Yang ini kita nak kena faham soalan bendera. Bila bendera Malaysia diberi nama rasmi Jalur Gemilang? Jawapannya adalah 31 Ogos 1997. Okey, di mana nama baru itu diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad, tepat pada pukul 11.58 malam di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, sempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-40. Itulah jawapan sebenar bila bendera Malaysia diberi nama Jalur Gemilang. Yang masih lagi terfikir-fikir, tak apa, kita dah bagi jawapan dah macam Cik Wan kita, cuba jawab, lambat dihantar. Tapi itulah jawapannya, 31 Ogos 1997.

0: Mawaddah.
1: Walaupun dia masuk neraka, malaikat boleh, dia boleh mendapat syafaat malaikat untuk dikeluarkan daripada neraka. Ada orang kat dunia ni baiklah, baik. Baik sungguh. Tapi mayang malah. Weh, rumah kenuri ni kalau tolong orang ni, Allah baguslah. Tapi tengok semayang zuhur, duduk tang tu, tak pergi mana-mana. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Kita kalau main mengaji ni, jumpa lah benda-benda ni nak. Jumpa. Kita pun tak tahu sebelum ni. Rupanya ada. Sebab tu, ada anak yang baik. Anak baik. Tapi kita pun tak tahu belakang kita buat apa. Rupanya mati baru tahu la ilaha illallah. Buat maksiat budak ni. Tapi disebabkan dia ni baik, akhlaknya baik, cakap orang tua-tua hormat bagus, tuan. Ha, dia masih ada syafaat malaikat untuk dia. Kata tuan kitab ni, kita sering menemui orang macam ni dalam hidup kita. Mereka sebahagiannya malas beribadah kepada Allah, tetapi perangainya sopan dan lemah lembut dengan orang tua. Kadangkala mereka ni rajin melakukan ibadah-ibadah, lebih rajin dan orang yang melakukan ibadah, kadang-kadang akhlaknya buruk pun ramai. Ha, gitu pula. Adik pun ni bagus, bagus. Maka jika dia seorang Muslim, akhlaknya baik, dia berpeluang masuk ke dalam syurga selepas disiksa di dalam neraka dahulu dengan syafaat malaikat. Oh, apa syafaat malaikat? Dapat syafaat malaikat? Ha, ini syafaat malaikat yang saya jumpa dalam kitab ni. Syafaat malaikat satu ni yang saya virus. Orang yang ahli maksiat tapi akhlaknya baik. Ha, dia dapat keluar daripada neraka. Masuk neraka juga. Masuk neraka juga sebab maksiat tu. Dia kena cuci dulu. Namun dikeluarkan dia selepas cukup tempoh azab dia, malaikat yang keluarkan dia daripada neraka. Ada lagi? Ada lagi. Syafaat Quran, syafaat amal soleh, syafaat para orang mati syahid, syafaat saudara se-Islam. Ini kita akan bacalah syafaat Quran. Baik, insyaAllah kita akan tengok lagi lah syafaat Rasulullah SAW, syafaat malaikat dan syafaat-syafaat yang lain yang kita boleh tumpang. Kita kena tahu syafaat ni. Kena tahu. Supaya apa? Kita kalau kita tahu diri kita ni, aku ni mayang malam pun. Malah aku ni baca Quran. Tak rajin. Aku harapkan syafaat lah. Nak tahu harap syafaat tu, apa nak buat? Nak tahu syafaat Nabi, kena buat sunnah Nabi begitu-begini. Syafaat malaikat, kena perangai baik. Tapi jangan buat maksiat lah. Kalau kita perangai baik, boleh masuk syurga, tak payah masuk neraka. Malaikat syafaat awal-awal lagi. Lagi bagus. Itu macam tu. InsyaAllah kita akan detailkan perbincangan kita dalam kuliah yang akan datang. Saya cuba guna bahasa yang paling mudah untuk tuan-tuan faham lah. Kalau tuan-tuan tak faham juga, jumpa saya. Seri saya ada penceramah ni, dia ceramah sejam. Orang pun tak faham. Risau orang ni. Saya ceramah 54 minit. Saya pun tak tahu ustaz tu cerita apa. Jenuh. Moga tuan-tuan boleh faham dan insyaAllah kita cuba fahamkan. Kalau tak apa nak faham tu, bagi tahu. Nanti saya cari kitab yang lain, kita cuba detailkan lagi sampai kita faham, agar kita balik negeri akhirat kita boleh dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an halalan tayyib. Kurniakanlah kami rezeki yang luas, halal lagi baik. Wa amalan mutaqabbala. Terimakanlah amal yang kami lakukan. Wa shifaa'an min kulli da', sihatkanlah kami daripada sebarang penyakit. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, matikanlah kami sebagai seorang Islam. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan memiliki iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan sebaik-baik kematian. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Allahumma khtim lana bis sa'adah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mati yang paling bahagia. Wala takhtim alaina ya Allah bi qawa. Jangan ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan yang paling celaka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak ambil masa tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak jika ada kasar bahasa, salah silap dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala ampunkan saya dan tuan-tuan memaafkan saya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
0: Mawadda, dengarkan di saluran FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon Negeri Selangor.
3: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.22, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.24, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.22 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
5: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
6: Merdeka 3-1.
7: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut.

0: Salam sejahtera. Saya YB Dato' Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga selamat menyambut juga Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi kalau pada anda yang rasa nak buat ucapan menerusi Selangor FM, boleh hantarkan saja ucapan anda. Mesti WhatsApp Selangor FM, nak hantar voice note boleh, nak hantar teks pun boleh. InsyaAllah kita akan siarkan di Selangor FM. Okay, ucapan daripada rakan-rakan sahabat-sahabat pendengar kita yang dalam perjalanan juga. Terima kasihlah dengarkan Selangor FM ketika ini, belum temankan anda. Silayan hujung minggu sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan ini nak kongsikan ya, status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung. Dilaporkan antaranya aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dan juga berlaku kelewatan beberapa lokasi. Antaranya lebuh raya utara selatan plus E1 arah utara perlahan Sungai Buloh ke Rawang, Rawang ke Bukit Beruntung, Slim River ke Sungai, Bidor ke Tapah, Tapah ke Gopeng, juga perlahan Simpang Pulai ke Ipoh, Sungai Perak ke Cakar Jering, juga Bandar Baru ke Jawi, Simpang Empat ke Bukit Tambun, Perai ke Plaza Tol Sungai Dua dan juga Bertam ke Sungai Petani. Arah selatan juga perlahan, Perai ke Sungai Bakap, Jawi ke Bandar Baru dan juga Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Selanjutnya di lebuh raya Baru Lembah Kelang NKVI E1 arah selatan juga perlahan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, Kota Damansara dan juga Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Di lebuh raya utara selatan plus E2 juga dilaporkan bergerak perlahan arah utara, Esenai ke Sedenak, Simpang Renggam ke Macap, Plaza Tol Sekudai ke Kulai, Senawang ke

dan Putra Mahkota Kebangi dan juga selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, susulan berlakunya kemalangan di kilometer 289.8 arah utara dari Putra Mahkota ke Sawi City menyebabkan lorong kecemasan juga terhalang. Jadi ada trafik dilaporkan gerak perlahan di sana. Juga perlahan arah selatan UPM Kebangi dan juga Nilai ke Senawang. Selanjutnya kita tinjau juga di lebuh raya Shah Alam Kesas E5 juga perlahan arah timur. Susur kewajipan ke Subang Jaya juga perlahan di lebuh raya Elit E6. Perlahan arah utara Bandar Sarjana ke Putrahaid. Dan ada kemalangan ya di kilometer 23.3 arah utara dari Bandar Gamuda Cove. Seterusnya juga perlahan arah selatan Putrahaid ke Gamuda Cove. Seterusnya di KLKE8 lebuh raya Kuala Lumpur ke arah timur juga perlahan. Gombak ke Genting Sempah, Bukit Tinggi ke Lentang dan juga Karak ke Plaza Tun Karak. Juga perlahan Bes Raya E9, arah utara UPM ke KTM Serdang dan juga Balakong ke Seri Kembangan. Juga perlahan ke lebuh raya Damansara Pucung, LDP E11 arah utara Kampung Baru ke Pucung Intan, PJS ke Federal Highway dan juga perlahan pusat bandar Pucung ke Sur Kesas dan juga Taman Megah ke SS2. Juga perlahan Pencala ke titik air. Lagi yang dilaporkan bergerak perlahan juga di lebuh raya lingkaran penyuraian trafik Kajang Sek E18. Juga perlahan arah barat Plaza Tol Sungai Rama ke Unit 10. Juga lebuh raya Kuala Lumpur Putrajaya Max E20 arah utara Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Juga perlahan ya di Sprint E23 hubungan Damansara, Tol Damansara ke Susur TTI dan juga NKBE. Juga perlahan di SKBE 26 arah barat Unit 10 ke IOI City Mall dan juga lebuh raya Duke E33 perlahan arah utara Seri Gombak ke Plaza Tol Senpasar dan juga arah timur ke Jalan Duta ke Plaza Tol Batu. Jadi nasihat bagi kami di Selangor FM untuk anda yang akan pergi ke sambutan sambutan Amal Merdeka dan juga sambutan Hari Kebangsaan nanti, bolehlah gunakan kenderaan awam bagi mengelakkan berlakunya kesesakan sekiranya anda menggunakan kenderaan persendirian. Okay? Jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk semua rakyat.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

7.13 minit malam dan ini info untuk makluman kita bersama. Okay, sila ambil langkah berjaga-jaga di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir susulan jangkaan hujan lebat berserta dengan angin kencang di 7 negeri termasuklah Kuala Lumpur, di mana Met Malaysia maklumkan amaran itu juga melibatkan seluruh negeri Kelantan serta Perak di kawasan Batang, Padang, Mualim, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Perak Tengah, Larut, Matang, Selama, Hilir Perak dan juga Bagan Datuk. Jadi amaran sama juga turut dikeluarkan bagi negeri Terengganu antara kawasan yang dijangkakan hujan lebat dan juga ribut petir, Hulu Terengganu, Dungon, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, manakala di Pahang kawasan yang dijangkakan terlibat Lipis, Kemenin Highland, Rompin, Raub, Bentong, Jerantut dan juga Temerloh, dan dua lagi di Negeri Selangor, Sabah Bernam dan juga Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Petaling serta Johor di Keluang, Mersing, Kota Tinggi dan juga Segamat. Jadi moga hujan yang turun bawa rahmat yang mengurangkan jerebu yang melanda negara kita dan juga Kalimantan kita ini. Moga cerah untuk sambutan hari kemasaan nanti, kita dapat ketenangan selesa untuk bernafas. Baiklah, untuk kata-kata hari ini, abang nak kongsikan kepada anda. Terkadang Allah hantar seseorang untuk menegur kita dengan kata-kata yang menyakitkan supaya kita tersedar. Itu lebih bernilai daripada pujian manusia yang melalaikan kita dari mengingati Allah. Dan lebih baik sakit hati hari ini daripada menyesal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Refleksi.
1: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPI.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Lau Weng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut Bulan Kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam membina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu isyak di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.32. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.34. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.32 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
3: Mari kita seluruh warga negara ramai.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Lau Weng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut Bulan Kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam membina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang luar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu termin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, yakni Udit Narayan dan juga Abhijit. Mela Dilengka, lagu dari filem Mela. Filem tahun 2000. 9.22 minit malam tu, anda di mana juga mendengarkan Selangor FM yang dalam perjalanan juga. Terima kasih macam Izan dalam perjalanan. Nak ke mana tu? Terima kasihlah dengarkan Selangor FM. Okey. Jadi bagi biasa untuk Sabtu dan juga 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam, belum belanja lagu-lagu Hindi terbaik dan juga lagu-lagu Tamil, lagu Punjabi, lagu Telugu, pasti mesti koli-boli di Selangor FM. Boleh eh? Jadi terus melekat mengalirkan Selangor FM 100.9 pilihan tepat.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Lagi Strike Casual dengan lagu Tabah Ho Gai. Apa lagi ingat, lagu ni nak tuju kepada sahabat-sahabat kita yang tabah lah ya. Tabah menghadapi kesesakan dalam perjalanan. Ada yang dari Shalam sampai ke Pening sampai 12 jam tu dia. Itu belum ke Pantai Timur lagi kan. Kalau kita tengok dekat TikTok kan, ada yang ingat boleh sampai apa subuh kan, sampai ke tempat rehat, surau dan sebagainya, tapi tak sempat, maka mereka menaikkan solat tepi jalan aja, siap berjemaah lagi tepi jalan kan. Syabas. Tapi lagu tadi bukan tabah mengenai kesabaran Tabah dalam Hindustan ni lain. Tabah ni maksudnya telah hancur. Tapi kena mengenai dengan perasaan kesabaran Lagu tadi dipetik dari filem Kalang filem romantik yang melatarbelakangkan sekitar India tahun 1940-an lah. Maknanya sebelum merdeka lagi. Cerita penuh dengan cinta, pengorbanan dan juga konflik masyarakat lah. Kalau ikut jalan ceritanya tentang Rup yang berkahwin dengan Dave serta istrinya Satya yang juga kakak Rup, meminta Rup menggantikannya kerana dia mengidap penyakit yang cukup serius. Jadi walaupun sudah berkahwin dengan Dave, hati Rup ni mula tertarik pula kepada Zafar, seorang lelaki yang pandai tukang besi lah kawasan Hiramandi. Jadi Zafar ni pula dia punya sejarah hidup penuh dengan misteri lah dan juga menyimpan dendam pula terhadap keluarga Dave Jadi pada awalnya hubungan Rup dan juga Zafar ni bermula dengan konflik dan tarikan yang sukar nak dijelaskan. Jadi lama kelamaan mereka ni mulalah kata orang benar-benar jatuh cinta, walaupun Rup ni dah pun menjadi isteri Dave. Jadi masalah yang paling rumit apabila rahsia tentang asal usul Zafar dan juga hubungan keluarganya dengan keluarga Dave mula terbongkar. Jadi lagu Tabah Ho Gai ini menggambarkan keadaan Rup yang hancur dan juga menderita kerana cinta Zafar. Dah pernah tengok belum? Mungkin dah dua kali tengok tapi lupa jalan cerita ya. Kalang ya, Kalang. Hai, salam juga untuk Celia, sahabat kita yang berada di Perlis juga dengarkan Sungai FM. Salam Merdeka untuk semua pendengar-pendengar Sungai FM. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Terima kasih untuk Celia. Dan anda yang juga ingin berkongsi info trafik sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan boleh hantarkan ke 019-330-4425. Kalau nak minta lagu pun boleh juga hantarkan saja ke 019-330-4425. Kita layan lagu-lagu Hindi dan juga lagu Tamil, Punjabi dan juga Telugu terbaik mesti Koli Boli di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, semuanya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ayu Rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, dalam keadaan cuaca yang berjerbu ketika ini, anda dinasihatkan jika hadir ke program-program yang ramai orang, kenalah pakai pelitup muka. Okay? Banyak kena bawa juga air botol, air minum bagi mengelakkan stroke haba. Okay? Kalau boleh, dia ada berada di tempat yang teduh. Dan dijangkakan lebih daripada 80,000 yang akan hadir ke Dataran Putrajaya untuk menyaksikan acara perbarisan dan juga perayaan Hari Kebangsaan. Dan kita juga nak sekali lagi nak maklumkan, jangan lupa juga untuk peringkat Miss Selangor akan berlangsung malam esok, okey, di Stadium Kajang, dengan pelbagai pecahan pokok yang ada, perbarisan, ada pertunjukan kereta bias, ada pertunjukan cahaya dan juga bunga api, ada sate percuma, 100,000 sate disediakan untuk anda yang hadir ke Stadium Kajang malam esok untuk acara sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Selangor. 8 malam sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan esok juga insyaAllah Perdana Menteri akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan. Amanat tersebut akan disampaikan di Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya PICC. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata beliau akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat ini bagi menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. Jadi beliau berkata amanat ini boleh ditonton juga secara langsung melalui semua saluran media tempatan. Jadi hampir 7 dekad berlalu sejak daripada negara mencapai kemerdekaan, mengenang perjuangan dan juga pengorbanan generasi terdahulu yang merintisnya dengan keringat, darah dan juga air mata, sebelum kita yang berada sekarang bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Jangan lupa untuk saksikan juga, kami di RTM juga akan menyiarkan melalui televisyen dan juga semua Radio RTM. Okay, amanat Perdana Hari Kebangsaan. Jom kita terus lagi berhibur menerusi Koli Boli pada malam ini. Ini antara lagu yang juga tengah kata orang masyarakat India suka lagu Tamil ni, Pavaza Malu, yang menampilkan lakonan hebat DJ Talapati DJ. Lagu ini dengan bersama saya Abang Kar, dan saya Suti Hashan.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, lama kita tak dengar lagu yang versi asalnya kan. Lagu Mira Juta Heje Pani, okey, lagu penyanyi asalnya adalah Mukesh, okey, menghiasi filem Shri 420, ya, filem klasik Bollywood yang diarahkan dan juga dilakonkan oleh Raja Kapoor. Ingat lagi tak filem yang menampilkan juga Narjis sebagai pelakon utama wanita filem ini. Di mana filem yang mengisahkan tentang Ras, ya. Seorang lelaki muda yang datang ke Bombay, kini dikenali sebagai Mumbai, yang pian untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Walaupun dia seorang yang jujur dan juga berhati baik, namun kemiskinan dan juga godaan kehidupan mewah menyebabkan dia terjebak dengan dunia penipuan dan juga perjudian. Jadi Ras kemudiannya dipengaruhi pula oleh Seth RK yang menjalankan skim penipuan hartanah, dan dia mula menikmati kemewahan, tapi dalam proses itu semakin jauh pula daripada nilai kejujuran yang dipegang oleh Widya, seorang guru yang menyertai Ras ini. Okay. Jadi konflik berlaku apabila Ras menyedari bahawa kekayaan yang diperolehnya datang daripada menipu orang miskin, dan dia akhirnya berdepan pula dengan pilihan besar meneruskan kehidupan mewah ataupun kembali kepada jalan yang benar. Okay. Jadi lagu Mira Juta Heje Pani tadi antara lagu yang paling terkenal lah daripada filem ini, yang membawa mesej tentang identiti serta semangat kebangsaan India, walaupun liriknya menyebut barangan dari pelbagai negara. Right. Hai, selamat malam juga untuk Kak Ruby juga hadir menemani. Jadi Abang Lu mengharapkan agar anda semua terhiburlah dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan pada malam ini. Kata Cik Lia, wow lagu lagu lama diberi nafas baru. Jom kita bersama dengan Sonu Nigam malam ini dan juga Syaragoshal Bitabdilhi.

Okey, yang bertanya kepada Abang, apa maksud Acucu pun naga? Dia macam dia terpesona lah dengan senyuman. Acucu, ayo, ayo. Macam itulah eh. Senyuman, terpikat dengan senyuman. Acucu, aduh, senyumannya kan. Senyuman yang begitu mempersona. Hai, salam sahabat-sahabat kita yang baru buka radio. Terima kasih. Belum lagi terlewat. Berbaki masih lebih kurang 15 minit untuk anda layan lagu-lagu Hindi terbaik. Pastinya mesti koli-boli di Sagar FM malam ini. Okey, sebelum kita layan lagu Tamil dari filem Sajahan tadi, Acucu Pun Nagai, kalau dah mainkan lagu persembahan daripada Sonu Nigam tadi kan, Dita Bedilhe, dia berduit bersama dengan Syed Roshil yang juga bulan lepas dah pun datang ke Kuala Lumpur buat persembahan. Kalau sebelumnya belum kongsikan, Alka Yakni pun sakit juga kan. Daripada sahabat kita Samsul, dia cakap Balung Sonu Nigam juga mengalami masalah saraf tersepit yang serius pada bahagian leher dan juga bahu yang mula didedahkan kepada umum pada pertengahan Jun 2026 pun tak berapa nak sihat jugalah mungkin disebabkan faktor umur faktor umur ni kadang-kadang pelbagai penyakit akan mula kata orang jatuh cinta dengan kita kan. Okay, terus lagi kita berhibur, ini sebuah lagu.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Artis Singdar juga antara mitra dengan Janam. Janam, Janam, 10.53 minit malam. Nampaknya tinggal lebih kurang berapa minit saja lagi sebelum kita nak tutup kedai untuk Koli-Boli pada malam ni. Okay, ini lagu dari filem Jill, Patu Kasu. Okay, apa-apa sekali lagi nak ucapkan terima kasih lah kepada anda semua yang terus dengarkan.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, maklumat macam-macam. Dan cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu pada NADI. Ramai yang anak-anak tak manfaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
3: Negara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang kepada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
5: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Rio Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan sahabat madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan sahabat madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Sedukan sinar Bukit lagu ni suatu masa dulu pernah didendangkan oleh artis-artis negara kita masa kejadian tsunami melanda negara kita. Jadi malam ni belum keudarakan lagi bila mana tsunami yang melanda Nepal, okay? Yang masih lagi dalam pencarian dari keluarga yang hilang, eh. Kita doakan agar dipermudahkan urusan menyelamat di sana. Dan ini yang terkini juga dilaporkan, status 91 rakyat Malaysia yang berada di China, Nepal kekal jadi tanda tanya, jadi seperti mana yang kita dengar dalam berita tadi pun, esok akan diadakan perjumpaan bersama dengan keluarga-keluarga, ahli-ahli keluarga rakyat Malaysia yang berada di Nepal. Dan luar negeri akan mengadakan perjumpaan bersama dengan keluarga. Jadi tidak ada penjelasan daripada pihak menteri lah, Dan ini nasib 91 rakyat Malaysia, masing-masing 55 orang di Nepal dan 36 di China, kekal menjadi tanda tanya selepas Kementerian Luar Negeri mengesahkan masih lagi gagal menghubungi mereka setakat pukul 8 malam hari ini. Wisma Putra berkata KLIA terus bekerjasama rapat dengan pihak kuasa berkaitan di China dan juga Nepal selain menyemak silang maklumat dari kedua-dua negara bagi menghalpasti sebarang pertindihan dalam laporan yang diterima, di mana angka berkenaan akan terus dikemaskini apabila hubungan berjaya diwujudkan dengan rakyat Malaysia yang masih lagi belum dapat dihubungi serta apabila maklumat lanjut diterima daripada pihak berkuasa dan juga ahli keluarga. Dan pihak Kementerian Luar Negeri juga akan terus menyalurkan perkembangan terkini mengenai status rakyat Malaysia yang terjejas, dan KLIA, Kementerian Luar, memahami kebimbangan berhubung keterbatasan maklumat peribadi mengenai rakyat Malaysia yang masih lagi belum dapat dihubungi yang boleh dikongsikan kepada umum. Jadi selaras dengan prosedur konsular yang ditetapkan, perkembangan mengenai kes individu disalurkan secara terus kepada waris dekat yang telah pun disahkan. Jadi maklumat peribadi juga tidak akan didedahkan kepada umum tanpa kebenaran daripada waris terdekat. Jadi Wisma Putra juga maklumkan pentingan dan juga kebajikan rakyat Malaysia yang dilaporkan masih lagi belum dapat dihubungi serta keluarga terdekat mereka kekal menjadi keutamaan pihak kementerian. Jadi kita doakan yang baik-baik, kita doakan semoga Allah memberikan permudahkan urusan menyelamat mereka. Dan pukul 11.20 minit malam, santai malam minggu, anda masih lagi berteman Kak Balung sampailah ke pukul 12 tengah malam. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM Radio 61 Orang.

Selamat malam minggu untuk anda, sahabat-sahabat kita yang masih lagi berada di luar rumah. Dengar ceritanya, malam ni Kuala Lumpur ya, sesak teruk. Ada juga di kalangan sahabat-sahabat kita yang menasihatkan ramai supaya menangguhkan perjalanan kalau nak ke pusat bandar Kuala Lumpur berikutan keadaan lalu lintas yang dilaporkan semakin sesak. KL tengah sesak. Yang nak menuju ke pusat bandar, sila batalkan niat anda. KL sesak teruk melekat. Ada jalan tutup untuk acara larian malam minggu, baik duduk rumah juga musim-musim jarum bunyi. Yang sertai acara larian pula dinasihatkan sila parkir kenderaan anda dekat dengan stesen LRT, MRT ataupun monorail berdekatan. Di mana Malaysia Marathon 2026 merupakan antara acara larian berskala besar yang bakal berlangsung di pusat bandar Kuala Lumpur bermula tengah malam ini. Berbeza daripada kebiasaan acara larian di ibu negara yang bermula dan berakhir di Dataran Merdeka, edisi kali ini akan menyaksikan lokasi pelepasan peserta di Pavilion Kuala Lumpur, manakala garis penamat pula ditetapkan di Kuala Lumpur City Centre KLCC. Jadi bagi kategori maraton penuh, pelepasan peserta dijadualkan bermula pukul 12.30 tengah malam ini, 30 Ogos, diikuti dengan separuh maraton pula pada pukul 2 pagi dan larian 10 km pada pukul 3.30 pagi, manakala larian santai 5 km pula dijadualkan bermula pukul 7.30 minit pagi. Itu makluman bagi anda yang akan menyertai Malaysia Marathon 2026. Mungkin sebagai panduan anda lah. Jom terus lagi berhibur untuk santai malam minggu. Anda berteman kabel sehinggalah pukul 12.30 malam dengan lagu-lagu yang kita susun khas untuk anda. Yang penting mereka mendengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

Okey, nampaknya sampai di sini dulu yang sempat nak berteman-temankan anda mesti layan hujung minggu untuk edisi pertemuan kita hari ini Sabtu. InsyaAllah panjang umur, abang akan kembali lagi temankan anda esok pula hari Ahad. Okey, juga waktu yang sama, 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Terima kasih yang teramat sangat untuk anda semua. Minta maaf kalau salah dan juga silap. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Syafiq dengan jiwa kelajuan bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

0: Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau, Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Lepas tu yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam-celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat, rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okey, baik. Kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut saja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin sembang santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia Warkah berlagu pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada Mei Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Danny Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UK dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sekarang sudah memasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata. Jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live. Ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi. Kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Acik underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazliza Wati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

Pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga geng buruh hantu, temanlah saya juga ya sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan National FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Magandang pagi, Gen Puro Hantu, National FM.
1: Okay, esok 31 Ogos 2026, kepada Perayaan Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit pesanan buat semua petugas dan peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri, jaga tenaga dan semoga segalanya dipermudahkan. Juga buat anda yang akan hadir sebagai pengunjung pula, ikut arahan petugas, jaga keselamatan dan sama-sama kita jaga kebersihan kawasan. Jadi apa pun peranan kita nanti, semuanya kerana satu rasa yang sama, iaitu sayangkan negara kita, Malaysia.

0: Kau ni,
1: Fahad.
0: Ha?
1: Kau
2: tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semangat-semangatku?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi. Saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama, ya. Jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, saya akan mainkan lagu dari Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Raja Emma dengan angan-angan. Tak salah sebenarnya kita nak berangan-angan. Kadang-kadang dari angan-angan itulah datangnya impian dan semangat untuk capai sesuatu. Cuma itulah, angan-angan tu perlu disertakan dengan usaha. Kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata, jangan kau mimpi.

National FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri, tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chot, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi ya, Inan. Susah sikit nak sebut ni. Ina Anja 888 dan ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tak sempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada Hyperact, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okay, National FM sentiasa di hati.

0: Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiyah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana, kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan Zuhur. Lepas azan Zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid, minta maaf sebut, hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki. Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu? Tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang. Minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara, ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan, ribut, taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun, masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah kan, saya kata, tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk. Sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang, cakap, cik jom naik. Tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah kan. Aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada di masjid, orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah. Sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih, dah tak ada dah, tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi, dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah, seorang-seorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid, tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karyah kita. Ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat, kan? Dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula, tak datang masjid. Muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak. Hanya kerana jawatan. Hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi SAW, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Sipulan tu PM tepi lah. Sipulan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah, dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah, bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang, kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya sipulan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu kan. Bini aku kok yang jemput, aku tak tahu dia datang. Serius ni. Subhanallah, sebenarnya bila kita datang bisik kat dia, ni rumah aku, tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 P. Ramli, muslimin-muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Betul tak betul? Ha, kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini. Menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dia kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat. Nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin-muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang jaga Allah reda tak, Allah suka tak? Dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin-muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56. Biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos, bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslim-muslimat dirahmati Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, kan? Sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun Zainah, kita nak cakap ni. Betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada, pertama, pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyadah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah. Yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka, pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian. Dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak, rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya Allah, kerana apa? Kerana niatnya ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah, mati insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya-Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah, kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okay? Yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa akak buat macam ni? Dah orang buat, ustazah, saya pun buatlah. Kesian, ha? Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je muslim-muslimat. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi, ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal. Tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je muslim-muslimat dirahmati Allah, kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah. Apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat, langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.
1: Allahumma

Pesanan untuk kita semua pagi ini, jangan mulakan hari dengan terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Kadang-kadang, belum apa-apa lagi, dalam kepala kita ni dah bayangkan macam-macam. Segala senario dah muncul dalam fikiran. Jadi jalani dulu satu demi satu, yang boleh kita urus, kita urus. Yang belum sampai waktunya, jangan risaukan dulu. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertanian bersama seluruh warga Kementerian Pertanian mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله.

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuh. Hari ini anda bersama DJ Ad di Weekend Wake Up edisi 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini hari Ahad. Tapi esok hari Isnin. Hari Isnin yang kita tak bekerja. Jadi apa program hari ini, apa aktiviti hari ini? Ada yang di kampung, ada yang menghadiri majlis walimatul urus jauh-jauh dari KL, daripada Selangor, keluar negeri sampai ke Penang, ke Kedah, ke Kangar. Jaga diri baik-baik, hati-hati di jalan raya, hati-hati memandu, okey? Jaga jarak kenderaan, tengok kelajuan kereta tu macam mana, jangan terlalu laju sangat, okey? Nanti kita akan bersama dengan saya dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info terkini dan juga berita-berita yang soheh yang akan saya sampaikan untuk anda. Saya temani anda. Apa sahaja aktiviti yang anda lakukan, saya temani anda. Pastikan anda sentiasa melekat di 100.9 MHz Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, jom kita buka tirai Weekend Wake Up dengan Khatulistiwa Pita Hati Itu Blues Gang. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Slow down. Okey, itu dia tadi lagu Noda Poi, Blues Jalan Raya, menemani kita. Itu peringatan untuk kita. Saya pun nak ingatkan anda semua, hati-hati di jalan raya, hati-hati memandu. Bukan kita sahaja yang ada jalan raya tu, tapi jadi hati-hati kan, kerana sikap kita, jangan sampai orang lain yang teraniaya. Kita jangan hidup dalam kekesalan tadi. Okey, okey, baiklah. Jadi, sekarang jam menunjukkan 6.35 minit pagi. Nanti pada jam 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 dari bilik berita RTM. Jom sebelum itu kita berhibur Cinta Nusantara, Sheikal Selangor FM, radio nombor 1 orang Nusantara.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kita hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
4: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.
5: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
6: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti Kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahu? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu. Kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada mati peluncuran skim

0: Usahawan Bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya, siasatan diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Ketua, dia tak salah, lepas. Dia salah, di Sungai Buloh. Kajang, ikutlah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Datuk Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Datuk Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. Bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan malam ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi melepasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di Kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Bakson Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kenalan Cisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: lupa datang ke
1: datang pada 30 Ogos 2026 jam 7.45 malam hingga 12 pagi bertempat di Stadium Kajang. Jumpa di sana.
2: Ada persembahan artis ternama negara,
3: bunga api
2: dan lighting.
4: Wow!
5: 100,000 cucuk sate Kajang akan diberikan kepada pengunjung perarakan kontijen pebarisan dan juga pertunjukan kenderaan berhias.
6: Sedap!
7: Tanggal 1 bulan 8 57.
8: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.
9: Itu dia. Ha, jadi malam ini jangan lupa, jangan lupa untuk hadir ke Stadium Kajang bagi meraikan ramai-ramai dalam sambutan Hari Kebangsaan ke-69 tahun 2026 bertempat di Stadium Kajang bermula 8 malam hingga jam 12 malam. Ha, ada persembahan, ada konsert, ada kereta berhias, kan ada perarakan kontijen dan juga ada ada apa tadi yang kita dengar tadi tu yang dia kata sedapnya tu. Ha, 100,000 cucuk sate akan diberikan secara percuma kepada hadirin sekalian. Baiklah, jadi jangan lupa, saya sebagai orang Kajang, sebagai tuan rumah hari ini, saya jemput anda semua, lagi-lagi seluruh warga Selangor untuk hadir ke Stadium Kajang malam ini. Baiklah, jom kita terus berhibur dengan Datuk Sudirman Haji Arsyad, Chowkit Road, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang kita di segmen
3: POV Weekend.
4: POV Weekend. Topik apa saya up hari ini? Apa benda kecil yang buat anda rasa bersyukur jadi rakyat Malaysia? Terima kasih yang sudah menghantarkan respon di WhatsApp Selangor FM. Ingat, siapa yang nak hantarkan respon tentang topik saya hari ini, jom hantarkan di 019-330-4425. Baik, Aiman dari Shah Alam. Saya bersyukur sebab makanan kita macam-macam. Makanan, ini perkara yang ni, perkara yang best yang di Malaysia. Pagi boleh roti canai, tengah hari nasi campur, malam pergi mamak. Nak diet pun susah. Okey, sekarang awak tengah rasa benda yang awak rasa bersyukur ke macam mana ni? Nak diet susah ni, nak rasa bersyukur ke macam mana ni? Aduh mak, ay tuan. Okey, baiklah Aiman, dia macam ni, ambil portion yang sikit. Jangan ambil portion yang banyak kan. Makanlah, makan nak makan makanlah. Cuma portion tu jangan banyaklah. Kan, lepas tu masa tu pun kena betul. Jangan saya makan tak kena lah tu. Okey. Baik, Siti daripada Kelang. Saya bersyukur sebab walaupun kita berbeza kaum dan budaya, bila ada jiran buat kenduri, semua kita boleh join makan. Betul? Cerita makan lagi ni. Makan lagi ni. Ni cakap sama makan lagi ni. Tapi betul lah kan, kita berbeza kaum pun, macam apa, jiran-jiran kita ada, kalau yang sebelah kaum Tionghoa, kaum apa, yang sebelah kaum apa, India kan, mereka buat kenduri pun kan, mereka siap cakap ni, mari sini, datang sini kan, you jangan risau, ni halal punya. Halal punya. Dia awal-awal dah beritahu, ni halal punya, jangan risau. I ambil kat abang lain, ayam ni I beli kat abang lain. Tau. Jadi syok, best. Itulah kita punya muafakat kat Malaysia ni kan, muhibah kita tu. Okey, lagi dari Faizal daripada Kajang. Orang Kajang, malam ni jangan lupa kita jumpa kat Stadium Kajang, Faizal. Saya bersyukur dapat balik kampung. Walaupun jalan jam teruk, bila dah sampai kampung, hilang semua penat. Ini apa perayaan pun akan jam lah, eh. Kalau di Malaysia ni, apa perayaan pun akan jam kan. Raya orang Islam, orang Cina, orang India pun balik ke kampung juga, ambil peluang untuk berjalan juga kan. Jadi yang penting atas jalan raya tu jangan sampai bergaduh lah kan. Jalan raya tu bukan kita sorang-sorang, kita berkongsi bersama. Jadi hati-hati, jangan sampai marah-marah sangat lah, eh. Okay. Baiklah, nanti kita sambung lagi tentang POV Weekend. Jom kita terus berhibur. Darah Satria.